0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Hey, what's up teman Pro 2, kembali lagi di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Dan selamat pagi teman Pro 2, masih di Sepada ya, bersama Maul tentunya. Di edisi hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026. Dan kira-kira apa kabar kamu semua di pagi hari ini teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, amin. Keadaan happy ya, dan juga masih semangat nih dalam menjalani aktivitas di pagi hari ini. Dan juga tepat di pukul 9 lewat 7 menit ya, saya hadir dengan pembahasan yang cukup daging juga nih sampai jam 10 nanti teman-teman ya. Pagi ini kita semua bakal bahas topik yang sangat penting, tentunya sangat daging seperti yang saya bilang. Dan ini tuh menyangkut masa depan tong semua sebagai generasi muda di Kabupaten Fak-Fak. Tema tong pagi ini apa Kak Maul? Ya itu adalah pergaulan sehat, masa depan hebat, menolak narkoba sejak dini. Wih, gokil ya teman-teman ya. Coba kamu perhatikan, dunia pergaulan anak muda sekarang itu sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat wild teman Pro 2. Wild itu apa ya bahasa Indonesianya? Liar teman Pro 2 ya, luas sekali teman-teman. Dan tong bisa kenal siapa saja, nongkrong di mana saja. Tapi di balik semua kebebasan itu ada ancaman besar yang diam-diam mengintai teman-teman, yaitu pergaulan bebas dan narkoba teman-teman. Waduh, agak serem ya teman-teman ya. Narkoba ini tidak pandang bulu teman Pro 2. Karena mau kamu semua anak sekolah atau ko mahasiswa atau mungkin anak baik-baik gitu ya, anak yang gaul maupun kurang gaul. Kalau bisa susah pergaulan, habis sudah masa depan teman-teman ya. Makanya pagi ini tong semua mau kupas tuntas nih, bagaimana caranya supaya ketong semua bisa kenali, jauhi, dan lawan narkoba sejak dini teman Pro 2. Jadi pastikan kamu semua tetap stay tune di Pro 2 Fak-Fak ya. Jangan sampai kalian ketinggalan, jangan sampai kalian kelewatan, dan jangan kemana-mana intinya teman-teman. Saya putar dulu beberapa lagu teman-teman ya. Dan kalian semua mungkin yang mau memberikan tanggapan, mau memberikan komen-komen, kita lagi live streaming juga di live RRI Fak-Fak ya, di YouTube RRI Fak-Fak Official. Dan juga teman-teman bisa lewat RRI Digital ataupun mau japri kita lewat WhatsApp kita, boleh banget nih di 0811 4894 990. Dan selanjutnya teman Pro 2, kita masuk ke lagu dari Imela Kasutman dengan lagunya Running Away. Tetap stay tune 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Aduh, sakit kalau perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Hah? Emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
4: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM. Terbaik kamu. Produ FM.
3: Pilihan lagu terbaik minggu ini.

Gakomong Pro 2 masih di 89 FM dan juga masih bersama Uldis pada selamat pagi teman Pro 2. Dan mari ketong habis ke sih. Mari. Mari ketong Upsi. Mari kita bahas lebih dalam ya teman Pro 2 ya soal narkoba ini. Saya kemarin baca beberapa artikel di bukan kemarin sih, baru aja teman-teman ya. Kemarin juga baru juga. Jadi update terus nih teman Pro 2. Tentunya RRI selalu update ya. Saya baru aja baca beberapa artikel di rri.co.id dan ada satu hal yang bikin saya merinding teman Pro 2. Ternyata usia remaja itu adalah usia yang paling rentan terseret masuk ke dunia hitam. Dunia hitam? Iya, dunia pernarkobaan ini. Wah, kok bisa begitu Kak Maul? Iya teman-teman, karena di usia remaja kayak gini, di usia kamu semua yang masih belasan tahun atau mungkin awal 20-an, rasa ingin tahu tuh tinggi sekali ya teman-teman ya. Kayak pengen coba ini, pengen coba itu. Waduh, gawat juga ya teman-teman ya. Dan misalnya nih teman ada yang pakai, kau penasaran mau coba, dia pun rasa kayak mana, kau pun rasa maksudnya kok bikin begitu tuh rasanya bagaimana gitu. Biasa teman-teman ya, rasa-rasa pengen coba gitu, pengen penasaran dan pengen apa ya, cobalah sekali-sekali, gak bakal ketagihan kok. Waduh. Dan juga selain pengen coba-coba atau pengen coba-coba, ada kemungkinan juga teman-teman kalian tuh punya masalah gitu ya di rumah tangga, mungkin karena toksik rumah tangganya, bukan rumah tangga kalian punya pasangan teman-teman, tapi kayak dalam keluarga kalian ya, mungkin ayah atau ibu kalian saling bertengkar. Jadi kalau malah cari pelarian yang salah teman-teman ya. Belum lagi kalau misalnya kamu punya tongkrongan itu toksik teman Pro 2. Dan selain toksik juga yang bilang kayak terasik kalau misalnya kau tara ikut ketong. Aduh, mari coba-coba sudah. Nah, ini sudah yang bahaya teman-teman ya. Benar-benar bahaya banget teman Pro 2. Dan bagaimana cara menyikapinya? Tong semua harus punya prinsip ya teman-teman ya. Punya prinsip, dan oleh karena itu kampanye anti narkoba itu gencar sekali nih dilakukan di mana-mana teman-teman, termasuk di fak-fak. Tujuannya apa? Supaya kamu semua yang punya mindset yang kuat dari awal ya. Supaya kamu semua tuh bisa menghalau gitu, tidak mudah untuk terpengaruh hal-hal yang tidak baik ya. FOMO mungkin teman Pro 2. Waduh, gawat juga ya kalau FOMO ya. Karena sekarang tuh anak-anak muda sering banget FOMO. Aduh. Padahal kalau misalnya FOMO yang baik-baik oke lah. Tapi kalau FOMO-nya ke narkoba, jangan ya deh. Aduh, jangan ya deh ya. Nah, teman Pro 2, kalau misalnya ngomongin soal narkoba, pastinya kamu semua tahu itu tuh barang haram dan merusak otak ya. Jadi jangan pernah coba-coba sentuh, jangan korbankan kamu punya cita-cita, kamu punya impian untuk membahagiakan orang tua cuma demi gengsi sesaat di tongkrongan. Yang awalnya pengen jadi abdi negara, pengen jadi tentara, pengen jadi Polri, mungkin pengen menjadi sebuah akademis gitu ya, jadi dosen, gara-gara narkoba semuanya pupus. Waduh, gawat teman-teman ya. Dan juga dari artikel RR yang saya baca juga ditekankan, keluarga dan orang tua itu adalah garda terdepan nih untuk lindungi anak-anak dari narkoba. Jadi buat bapak mama yang mungkin lagi dengar siaran ini di mobil ataupun di rumah, mungkin sambil jualan gitu ya, sambil ngantar anaknya di mobil, di kendaraan masing-masing, tolong perhatikan ya bapak ibu, tolong perhatikan anak-anak kamu semua. Karena dorang ini pergaulan itu sekarang sangat-sangat apa ya, sangat-sangat wah banget ya, sangat-sangat tua banget gak tuh, sangat-sangat bab. Kalau Gen Z bilangnya bab ya teman-teman ya. Pokoknya benar-benar udah liar sih teman-teman ya. Karena mungkin karena digital juga ya, jadi segala informasi tuh bisa diakses. Jadi pergaulan tuh semakin luas teman-teman ya. Waduh. Oleh karena itu,
kasihlah kasih sayang yang cukup di rumah ya Bapak Ibu, supaya dong-dong ini tidak cari kebahagiaan palsu di luar sana, tidak mencari validasi dari orang-orang di orang-orang di pergaulan yang salah ya. Dan habis ini saya mau baca nih, ada beberapa pesan yang udah masuk di WhatsApp ketong semua. Di WhatsApp Maul ya. Di WhatsApp Pro 2 maksudnya teman-teman ya. Dan juga pesan-pesan yang kamu semua suka kirimkan, yang mau sharing-sharing ataupun sekedar absen pagi, mau request lagu, boleh banget teman-teman ya. Mau salam-salam, boleh banget sambil kita masih bicara soal narkoba ini. Jadi langsung aja kirim pesan teman-teman ya di 0811-4894-990. Sambil tunggu-tunggu, tong dengar lagu-lagu yang asik berikut nih teman-teman. Lagu selanjutnya ada lagu dari Andin dengan lagunya Aku Cinta Dia. Tetap stay tune di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Yo, what's up Tom Pro 2, masih di Spada. Selamat pagi Tom Pro 2 dan tentunya masih bersama Maul ya, menemani kamu semua. Dan tidak terasa sudah pukul 9:49 teman-teman ya. Maul mau baca ini WhatsApp-WhatsApp kalian yang udah masuk ya, chat WhatsApp kalian. Dan juga kayaknya tadi ada yang nanya ya lewat live YouTube. Oh iya nih, live YouTube RRI Fafak Official ada yang nanya juga dari Kak Foul Soul 2556. Katanya, "Hai Kak Maul, Kak Maul mau tanya." Oke, kita mulai dari Kak Foul Soul dulu nih. Katanya, "Bagaimana kalau misalnya dong buli ketong karena tara mau ikut dong pumau, Kak?" Waduh, gimana tuh? Tapi ini sama ya. Kayak punya karian dari Smanda nih. Topiknya sama, istilahnya topiknya, bukan pertanyaannya teman-teman ya. Kalau dari Karian dari Semanda katanya, "Halo pagi Kak Maul, saya juga mau tanya," katanya. Saya ini kadang bingung kalau saya tolak ajakan teman nongkrong yang agak melenceng, saya dibilang cupu dan dijauhi, saya harus bagaimana Kak?" Waduh, sama ya Kak Folsol dan juga Kak Rian, apakah ini akun yang sama? Sepertinya beda sih. Tapi ya Kak Rian dan juga Kak Folsol ya, aduh emang ya anak-anak muda sekarang tuh kalau misalnya gak sesuai gitu ya langsung dijauhi. Padahal kan perbedaan itu kan sesuatu yang lazim ya teman-teman ya. Perbedaan itu sesuatu yang harusnya kita apa ya, kita hargai gitu teman-teman ya. Dan untuk kalian berdua, dengar ini ya, dengar baik sapu kata-kata. Lebih baik dibilang cupu sekarang daripada kau punya masa depan itu hancur dan kau menyesal seumur hidup. Asik. Tapi emang teman-teman ya, mending apa ya, mending dijauhi orang-orang yang kita tuh cuma lihat mungkin 1 tahun 2 tahun daripada kita merusak puluhan tahun ke depannya. Nah, puluhan tahun yang bakal kita lalui gitu loh hidup kita. Teman yang baik itu tak akan pernah bawa kamu semua ke jalan yang salah. Apalagi sampai paksa kok coba apalagi kalau misalnya dong paksa untuk kamu itu coba barang-barang haram, mau narkoba, mau alkohol, mau lem ya. Itu kan barang-barang yang merusak lah. Istilahnya barang-barang yang merusak tubuh itu pastinya haram ya kan. Masa iya dong Kak, kalau misalnya memang kau punya teman itu baik, tidak mungkin dong itu memberikan barang-barang yang berbahaya untuk kau punya tubuh. Iya enggak sih? Iya kan? Bab. Nah, kalau misalnya dorong jauhi kau karena kau itu tolak hal-hal negatif, ya itu berarti itu dorong bukan teman yang pantas buat kau ya. Dari sejuta, bukan sejuta lagi teman-teman ya, dari miliaran umat manusia enggak mungkin cuma satu orang itu aja yang jadi kau teman ya kan. Jadi kalau misalnya memang bukan sesuai, ya udah biarin dia dengan maksiatnya sendiri teman-teman ya. Yang penting kita aman, nyaman, dan juga tentram, Tom Pro 2 ya. Jadi tinggalkan teman-teman. Pergaulan sehat itu jauh lebih penting. Kau fokus saja belajar, kembangkan kau punya bakat. Entah itu main bola, main musik, atau mungkin ikut kegiatan yang kreatif-kreatif. Terserah teman-teman, yang penting jangan yang haram-haram ya. Terus kita ada satu pesan lagi. Berarti ini total 3 pesan ya. Satu pesan dari Kak Rian yang Semanda, satu pesan dari Kak Folsol. Ini jadi satu pertanyaan yang sama. Ini pertanyaan yang berbeda dari Ibu Maria. Dari Ibu Maria, "Halo Maul, selamat pagi Tuan Pro 2. Salam-salam buat keluarga yang ada di Torea," katanya. Oke, siap. Terima kasih banyak Ibu Maria ya. "Dan kebetulan dengar siaran ini, saya juga mau tanya Kak Maul. Saya punya anak bujang usia 17 tahun. Kadang saya takut dia salah pergaulan. Minta tipsnya Kak, bagaimana cara pantau anak tanpa buat dia merasa dikekang?" Waduh, jujur Maul bisa gak ya jawabnya? Gimana ya, karena Maul juga kan masih anak muda nih ya, belum punya anak teman-teman ya, takutnya gak sesuai. Tapi ya selamat pagi ya Ibu Maria ya, luar biasa sekali pertanyaannya dan juga kepedulian seorang ibu tentunya. Ini relate sekali teman-teman dengan pembahasan tong semua soal orang tua sebagai garda terdepan ya. Kalau tadi sih ya dari yang mau baca di artikel rri.co.id, ibu kunci utamanya itu adalah komunikasi aja. Komunikasi yang selalu terbuka ya. Jangan jadikan anak itu sebagai objek yang terus diceramahi, karena saya juga kurang suka kalau diceramahi teman-teman ya. Saya
perwakilan dari Gen Z dan juga anak muda, weh izin. Jadi apa ya, anak muda tuh gak suka banget diceramahi teman-teman. Dan apa ya, jadikan dia itu sebagai teman ngobrol gitu ya. Tanyakan kegiatannya, kenali siapa teman-teman dekatnya. Kalau ibu jadi tempat cerita yang nyaman buat dia, saya yakin dia tidak akan berani sembarangan di luar gitu. Karena dia kan memerhatikan juga, dia tidak mau mengejekkan ibu sebagai ibunya gitu kan ya. Jadi biarkan aja dia bebas bergaul, tapi berikan batasan dan tanggung jawab yang jelas. Dan juga pastikan komunikasinya baik ya, Ibu Maria. Wah, salam-salam buat keluarga Toreanya juga sudah disampaikan oleh Maul. Dan tidak terasa teman-teman, udah pukul 9 lewat 54 menit, 6 menit di penghujung acara ya. Sebelum berakhir nih, 6 menit terakhir. Dari obrolan pagi ini, Tom bisa tarik benang merah, asik. Narkoba itu musuh nyata ya tentunya, yang bisa menghancurkan segala mimpi-mimpi dalam sekejap. Dan kamu semua yang ada di Fak-Fak, jadilah generasi muda yang cerdas dalam memilih pergaulan. Tong semua ini punya potensi yang sangat besar. Tong semua punya keahlian, kemampuan yang mungkin belum terasa sekarang, tapi bisa terasa di masa depan. Jadi jangan sampai kamu rusak, kamu punya tahun-tahun selanjutnya dan juga punya masa depan dengan kesenangan sesaat, yaitu narkoba. Kenali bahayanya, jauhi lingkungan yang toksik ya, dan lawan segala bentuk godaan syaitan. Waduh, godaan narkoba sejak dini teman-teman. Buat keluarga di rumah, mari jadikan rumah juga sebagai tempat paling nyaman dan aman buat kampungnya anak-anak, buat ketemunya saudara-saudara juga, asik. Dan pada akhirnya teman Pro 2 di 5 menit terakhir ini, saya pamit undur diri. Terima kasih banyak teman-teman, kita sudah membahas soal pergaulan sehat, masa depan hebat, menolak narkoba sejak dini. Selamat melanjutkan aktivitas teman Pro 2, Maul masih akan menemani kalian semua hingga nanti di pukul 11 hingga di Pro 2 Hitlist teman-teman ya. Jadi teman-teman, di jam selanjutnya teman Pro 2 yang mau request lagu boleh banget. Oke teman Pro 2, and see you next time. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya teman-teman ya. Bye-bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

Mausinram merupakan sebuah desa di negara bagian Meghalaya, India, yang diklaim sebagai tempat terbasah di dunia. Mausinram memiliki curah hujan rata-rata tahunan sebesar 11.872 mm. Curah hujan ini 10 kali lebih besar dari rata-rata nasional India, yaitu 1.083 mm. Pada 17 Juni 2022, Mausinram mencetak rekor curah hujan tertinggi sebesar 1.003,6 mm selama 24 jam. Pegunungan yang selalu berkabut, udara segar, dan banyak air terjun di Mausinram menjadi rumah bagi berbagai spesies langka dan terancam, seperti kelelawar raksasa, ular kobra, dan spesies burung yang berwarna-warni. Penduduk Mausinram sudah terbiasa keluar rumah menggunakan payung. Mereka membuat tudung hujan dari anyaman bambu dan serat pohon enau yang dilapisi plastik bernama knops. Curah hujan yang tinggi di Mausinram disebabkan oleh arus udara musim panas yang menyapu dataran banjir beruap di Bangladesh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Seru banget. Seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Hitlist. Semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Saya James Stephen Jawadan Esok MSI, Kepala LPP Eril Fakfak beserta seluruh angkasawan dan angkasawati mengucapkan selamat memperingati 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua yang dipusatkan di Kabupaten Fakfak, Papua Barat pada tanggal 8 Agustus 2026. Peringatan ini adalah refleksi sejarah panjang kedamaian, toleransi, dan peradaban luhur di bumi Bahamata. RRI Fakfak siap menjadi garda terdepan dalam menyiarkan nilai-nilai kebaikan, mempererat rasa persaudaraan, dan memeriahkan momen bersejarah ini ke seluruh penjuru Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak.

Helm Pro 2 pada pukul 10.56. Tidak terasa Maul sudah menemani kalian semua ya teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dari jam 5 pagi waktu Indonesia Timur dan sekarang di pukul 10.56. Di 4 menit terakhir teman Pro 2, Maul pamit undur diri dari sekarang karena selanjutnya teman Pro 2 bakal ditemani oleh Kak Desi yang akan menemani kalian semua dari jam 11 siang hingga nanti di pukul 6 sore. Oleh karena itu teman Pro 2, ini dia lagu selanjutnya, lagu penutup sesi Maul menemani ruang dengar kalian semua. Ada lagu dari Shakira yang dengan lagunya yaitu Clandestino Fate Maluma. Tetap stay tune 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu.

89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat siang buat semua teman Pro 2 yang ada di Fak-Fak maupun yang ada di luar kota Pala Fak-Fak. Senang sekali ya siang ini disi temani ruang dengar teman Pro 2 hingga nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Tentunya dengan informasi-informasi ringan, informasi penting lainnya, dan juga lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara. Edisi Kamis 6 Agustus 2026. Apa kabar nih buat teman Pro 2? Tadi sudah ditemani ya bersama dengan Kakak Maul di Spada, dan tentunya di santai siang ini biar makin santai, makin asik, makin akrab ya teman Pro 2. Yang mau gabung bisa langsung gabung di WhatsApp Pro 2 di 0811-4894-990. Buat teman Pro 2 yang mau requestan, yang mau salam-salam, bisa langsung gabung. Dan jangan lupa ya untuk tetap pantauin kami melalui RRI Digital. Tetap stay tune bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak-Fak. Satu miliknya Stephen dan Coconuts dengan lagu Urba. Tetap stay tune di Pro 2 Fak-Fak.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Ketsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Teman berdua teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. 17 menit berlalu dari pukul 11 waktu Indonesia Timur hingga nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Sebelum kita bincang-bincang ya teman Pro 2, satu jam ini dia sudah siapkan ya lagu-lagu hiburan untuk menemani segala aktivitas teman Pro 2 di siang ini. Buat kamu yang ada di Fak-Fak maupun yang ada di luar kota Pahala Fak-Fak yang mau gabung, bisa langsung melalui WhatsApp Pro 2 di 0811-9894-990. Teman Pro 2 bisa request lagu, bisa salam-salam. Dan kalau ada yang mau berinteraksi juga ya boleh nih, boleh langsung melalui WhatsApp Pro 2. Baik teman Pro 2, 3 nomor lagu yang sudah disiapkan nih. Ada Triad, kemudian ada 10 to 5, kemudian ada Cantika Abigail. Satu miliknya Triad dengan Sedang Mikirin Kamu. Waduh, buat siapa ini yang lagi mikirin si dia yang jauh di sana? Semoga hubungan kamu tetap langgeng.

Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku tentang kamu mungkin menggambarkan kisah tentang percintaan, pertemanan, atau petualangan yang menarik. Esensinya mungkin mencakup pengeksplorasian hubungan antar manusia, pertumbuhan pribadi, dan perjalanan emosional. Hal ini menjadi narasi yang menginspirasi, menghibur, atau mengajak pembaca untuk merenungkan arti sejati dari hubungan dan kehidupan. Pelajaran berharga dari buku tentang kamu mungkin termasuk pentingnya komunikasi dalam hubungan, kemampuan untuk memaafkan dan belajar dari kesalahan, serta arti pentingnya kesetiaan dan dukungan dalam persahabatan dan percintaan. Buku ini juga mungkin menyoroti betapa pentingnya menjadi diri sendiri dan menghargai keunikan setiap individu dalam sebuah hubungan. Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fakfak. Pro2Fakfak.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

89 FM Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, sesungguhnya dengan cuaca kota Pala Fakfak siang ini sangat cerah ya. Buat kamu yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas, tetap semangat. Jangan lupa untuk berdiri-berdiri dulu sebentar dari tempat duduk kamu ya. Apalagi sudah duduk dari pagi dengan berbagai pekerjaan yang harus kamu selesaikan, apalagi tugas-tugas yang belum kelar nih. Waduh, tentunya makin semangat ya. Kalau siang-siang gini biar makin semangat, bisa langsung gabung nih teman Pro 2 yang mau dengar lagu, yang mau salam-salam di Pro 2 Fak-Fak, bisa langsung gabung ya melalui RRI Digital dan juga melalui WhatsApp Pro 2 di 0811-4894-990. Nanti di pukul 12 ya teman Pro 2, kita akan bincang-bincang seputar UMKM. Jadi buat teman Pro 2 yang mau gabung bisa langsung gabung ya. Mungkin Kakak Do mau kasih masukan apa begitu, boleh. Dan teman Pro 2, Desi juga mau ucapkan selamat ulang tahun ya buat kamu yang hari ini merayakan pertambahan setahun usia. Semoga kamu selalu sehat, panjang umur, dan segala cita-cita maupun segala harapan kamu di tahun ini terkabul. Baik teman Pro 2, ada satu miliknya Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Tetap stay tune di Pro 2 Fak-Fak.

0: Hitlist.
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Hei, Dalalan, cepat sini bantu aku angin lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

2, setiap tanggal 25 Januari diperingati sebagai Hari Gizi dan Makanan. Momen penting ini mengingatkan kita akan peran gizi yang seimbang dalam menjaga kesehatan tubuh. Gizi yang baik bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga mendukung tumbuh kembang, memperkuat sistem imun, dan mencegah berbagai penyakit. Peringatan ini mengajak kita untuk lebih peduli terhadap pola makan sehari-hari dan pentingnya konsumsi makanan bergizi. Hari Gizi dan Makanan juga mengingatkan kita untuk memperhatikan keberagaman makanan dengan mengutamakan konsumsi makanan lokal yang lebih mudah didapat dan lebih ramah lingkungan. Melalui peringatan ini, kita juga diajak untuk mengenal pentingnya edukasi gizi bagi masyarakat.

0: rambutnya tinggi sampai di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik, kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Teman Perdua, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Perdua nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Isi bakal buka bincang-bincang nih teman Perdua, yang mau bincang-bincang, yang mau gabung di bincang-bincang ya seputar UMKM, bisa langsung gabung di WhatsApp Perdua di 0811 4894 990. Oke, baik. Kakak Dito yang ada di Jakarta, selamat pagi untuk Indonesia bagian barat ya, masih pagi ya di sana ya. Jam 10 ini, mau jam 10, sedikit lagi sudah pada waktu untuk makan siang. Jadi buat kakak dorang yang mau makan siangnya di luar ya, ataupun masih tetap di kantor makan siangnya, jangan lupa ini untuk tetap pantauin kami ya di Produa Fak-Fak. Dan teman Produa yang belum mendownload aplikasi kami bisa langsung mendownload melalui App Store dan Play Store RRI Digital. Baik teman Produa, satu miliknya Bensi Hombing dengan Sama-sama Menunggu. Waduh, menunggu di sini dan kamu di sana juga menunggu ini. Sampai kapan kita saling menunggu ya? Semoga ada waktu yang tepat yang baik buat mempertemukan dia dan aku di sini ya. Semoga jangan terlalu lama menungguin. So, satu tahun lebih nih, satu tahun setengah nih menunggu. Coba, cobalah arah-arah yang dihalalkan begitu ya. Baik teman produk, kita dengarkan dulu satu miliknya Bensi Hombing, Sama-sama Menunggu.

Perasaan minder atau insecure dapat diartikan sebagai perasaan tidak percaya diri atau cemas. Perasaan ini tidak hanya dialami oleh remaja hingga dewasa, tetapi juga pada anak-anak yang lebih kecil. Dikutip dari Psikologi Today, insecurity bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti pengalaman traumatis atau akumulasi dari momen-momen kecemasan atau kritik terhadap dirinya. Nah, misalnya mendapat ejekan atau kritik pada dirinya. Pada seseorang yang mengalaminya, mereka jadi sering mempertanyakan penampilan atau sifatnya, dan kemudian membandingkan dengan anak-anak lain. Nah, imbas dari pengalaman tersebut bisa menimbulkan rasa ketidakpercayaan diri dan merasa tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Sebagai contoh, ketika di sekolah anak dibandingkan dengan teman-temannya yang dianggap lebih cantik atau ganteng karena punya rambut lurus dan kulit putih. Nah, padahal standar cantik dan ganteng semacam itu tidaklah tepat. Meski demikian, hal itu tetap bisa membuat kepercayaan diri anak turun dan bukan tidak mungkin menimbulkan pengalaman traumatis. Terkadang, tidak mudah juga bagi orang tua menyadari anaknya sedang mengalami perasaan insecure. Lantas, bagaimana orang tua harus bersikap untuk mengurangi dan mencegah perasaan insecure pada anak? Yang bisa orang tua lakukan saat anak merasa insecure, sebelumnya pahami mengapa anak-anak sudah mulai bisa merasakan insecure. Menurut psikolog anak dan keluarga, penyebabnya adalah insecurity terhadap bentuk tubuh tidak hanya dirasakan oleh remaja atau orang dewasa, tapi anak usia dini juga bisa merasakan insecure. Karena saat ini mereka sedang mengembangkan self-awareness, di mana penilaian orang sekitar sudah bisa mereka rasakan. Setelah mengetahui apa yang dirasakan si kecil, orang tua harus bijak menyikapinya. Nah, hal pertama yang bisa dilakukan adalah mencari tahu seberapa paham anak tentang standar kecantikan atau kegantengan. Dan hal yang tidak kalah penting adalah tetap mengingat dan mengajak anak untuk tetap berperilaku baik dan meningkatkan kemampuannya. Ya, hal ini dilakukan agar anak tidak hanya fokus pada hal-hal seputar fisik saja. Dan yang terakhir,

karena kita Indonesia sesungguhnya. Ada satu requestan nih, datangnya dari kakak Aldito yang ada di Jakarta. Dengan satu miliknya Noah dengan Yang Terdalam. Katanya lagu ini buat si Nona Manis yang tercinta yang ada di ujung timur sana, di Kota Rustang Merauke. Semoga berhibur ya buat kakak Aldito dan juga ada kakak Nancy yang ada di Kota Merauke. Semoga cepat-cepat ketemu.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: 89 FM Prodo Fak Fak. Teman terbaik kamu.

Teman perempuan teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. 4 menit berlalu dari pukul 12 waktu Indonesia Timur, dan teman perempuan di pukul 12 ini kita akan bincang-bincang seputar UMKM. Dan tentunya ya, yang mau berinteraksi bisa langsung gabung di WhatsApp Perempuan di 08 11 4894 990. Hari ini judul kita adalah, topik kita, peran Gen Z memajukan UMKM Indonesia. Mengapa Gen Z menjadi kunci kemajuan UMKM? Gen Z adalah generasi yang lahir dan tumbuh bersama dengan teknologi internet serta media sosial. Memiliki pola pikir terbuka, berani berinovasi, dan peka terhadap isu lingkungan serta sosial. Menjadi kelompok konsumen terbesar sekaligus pelaku usaha yang mengubah cara berpikir, cara berbisnis di Indonesia. Jadi teman Produa, sekarang ini ya, anak-anak muda zaman sekarang ini banyak yang punya buka usaha, punya usaha-usaha kecil-kecilan, baik itu di bidang apa saja ya teman Produa, ada yang suka berjualan kue, makanan, kemudian ada juga yang punya keterampilan atau keahlian dengan membuat sesuatu dari bahan-bahan bekas juga ya teman Produa, dan itu bisa dijadikan cuan itu teman Produa. Tentunya mereka punya kreativitas yang luar biasa, dan di era yang semakin maju ini ya, mereka tidak tanggung-tanggung untuk menampilkan segala sesuatu yang menjadi apa yang mereka punya ya, talenta yang diberikan Sang Maha Kuasa dalam kehidupan mereka. Tentunya teman berdua yang mau membuka usaha sekarang ini tidak harus juga ya harus punya lapak. Bisa langsung dari rumah saja buat kue atau cemilan, kemudian diposting di media sosial, kemudian di banyak menerima pesanan juga ya. Jadi tidak harus juga harus punya lapak, punya tidak harus seperti itu, karena lewat rumah saja melalui media sosial bisa tersalurkan segala. Ya, mau beli apa saja tuh sekarang bisa ya teman Produa ya. Tergantung cuan kita berapa banyak begitu. Jadi buat generasi muda jangan pernah takut untuk mencoba segala sesuatu yang positif, kenapa tidak ya. Apalagi ada yang suka buat kue-kue atau cemilan yang enak-enak. Jangan juga dilihat dari tampilan yang begitu bagus, tapi soal rasa juga harus tetap dijaga dan dibuat seenak mungkin ya, biar konsumen hari ini mungkin sekitar 5-6 orang yang beli dari mulut ke mulut, bisa juga menjadi pesanan untuk acara atau ulang tahun seperti kue-kue bahasa gitu ya teman Perdua. Seperti contohnya mungkin yang suka buat buket bunga juga, ada yang dari uang gitu ya. Punya keahlian jangan pernah takut untuk bisa mencoba. Kalau dari hal yang kecil kamu bisa jadikan itu cuan, kenapa tidak ya. Makin kamu menampilkan segala sesuatu yang baik untuk bisa mendapatkan cuan, bisa mendapatkan pesanan-pesanan, menerima pesanan, kenapa tidak. Karena generasi muda ini, mereka juga sekarang ini bukan saja harus saling ini ya, saling berlomba-lomba, siapa ini yang bisa, yang bisa menunjukkan yang lebih bagus ya. Karena sekarang ini kan persaingan makin ketat, bagian baik itu di bidang kuliner terutama ya teman Produa. Kalau hari ini bisa laris manis, ke depan tentunya lebih laris manis lagi ya. Kalau kamu punya kreativitas itu semakin dikembangkan. Baik teman Produa, sebelum disi lanjut lagi ya, bincang-bincang soal UMKM anak muda, apalagi soal Gen Z ini teman Produa.
Ada satu miliknya Run dengan Om Bakasmara. Kemudian ada Magic dengan And God Nothing.

lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

Baik teman Pluto, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Topik kita siang ini adalah peran Gen Z memajukan UMKM Indonesia. Peran nyata Gen Z untuk UMKM dengan cara mengubah cara pemasaran menggunakan TikTok, Instagram, YouTube, dan konten kreatif untuk mengenalkan produk secara luas tanpa biaya besar. Itu tadi seperti tadi Desi bilang ya, kalau kamu tidak harus juga ya berjualan, buka lapak, tapi kalau kamu hanya di rumah saja, tapi sudah siapkan, kamu bisa buat konten untuk memperkenalkan produk kamu, baik itu makanan atau kerajinan tangan. Kemudian membawa inovasi produk menggunakan nilai tradisional yang dengan selera masa kini. Misalnya makanan kemasan kekinian, kerajinan tangan yang sesuai dengan tren. Kemudian mendukung produk lokal. Lebih memilih membeli produk UMKM daripada barang impor, serta kampanyekan mangga pakai produk Indonesia. Oh begitu ya teman berdua. Menerapkan bisnis berkelanjutan, memperhatikan bahan ramah lingkungan, kemudian kemasan yang bisa di

Gojek sudah tahu bawa makanan toh, jadi tidak perlu lagi harus keluar ke sana kemari untuk cari-cari. Jadi kalau lewat medsos saja sudah bisa, kenapa tidak ya teman Pro 2. Kemudian tantangan yang dihadapi Gen Z melalui UMKM, minimnya pengalaman mengelola keuangan dan administrasi usaha. Kalau namanya mengelola cuan itu siapa yang tidak bisa ya? Pasti bisa, yang penting jangan sampai salah pengaturan. Kalau memang hari ini penjualannya sekian, kamu bisa sisihkan untuk kembali putar modal, kemudian beli bahan-bahan baku daripada jualan kamu. Tentunya dengan bahan-bahan yang dia bilang itu berkualitas juga ya. Karena apalagi usahanya UMKM seputaran makanan, cemilan, itu harus juga bahan-bahan yang betul-betul bagus, sehingga tidak pelanggan itu juga merasa puas ya. Karena tidak hanya penampilan dari luar yang begitu bagus dengan packagingnya, tapi soal rasa yang harus lebih diperhatikan. Kemudian mendapatkan dukungan pelatihan serta kemudahan akses modal dari pemerintah maupun pihak swasta, menjadikan UMKM tidak hanya sekedar jualan, tetapi wadah berkarya yang membanggakan daerah dan juga negara. Yang berikut, menjaga semangat kreativitas agar produk UMKM bisa bersaing di kancah nasional maupun internasional.

Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku tentang kamu mungkin menggambarkan kisah tentang percintaan, pertemanan, atau petualangan yang menarik. Esensinya mungkin mencakup pengeksplorasian hubungan antar manusia, pertumbuhan pribadi, dan perjalanan emosional. Hal ini menjadi narasi yang menginspirasi, menghibur, atau mengajak pembaca untuk merenungkan arti sejati dari hubungan dan kehidupan. Pelajaran berharga dari buku tentang kamu mungkin termasuk pentingnya komunikasi dalam hubungan, kemampuan untuk memaafkan dan belajar dari kesalahan, serta arti pentingnya kesetiaan dan dukungan dalam persahabatan dan percintaan. Buku ini juga mungkin menyoroti betapa pentingnya menjadi diri sendiri dan menghargai keunikan setiap individu dalam sebuah hubungan. Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

Teman produk teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya mendukung penggunaan teknologi pembayaran. Tadi dia sudah bilang ya, seperti QRIS terus dan dompet digital, sehingga transaksi itu cepat dan juga aman. Yang berikut, membangun citra merek, branding melalui kemampuan desain grafik, fotografi, dan pembuatan konten. Gen Z juga dapat membantu UMKM membangun identitas merek yang kuat dan profesional. Kalau kamu punya usaha, contohnya sablon kaos gitu ya, teman Produa. Kalau kamu punya bahan yang bagus ya, punya gambar-gambar juga yang menarik, tentunya banyak peminat ya, tidak kalah saing dengan pemasok gitu ya, dari luar fak-fak contohnya. Kemudian Gen Z memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak kemajuan UMKM Indonesia dengan memanfaatkan teknologi, kreativitas, dan semangat inovasi. Mereka dapat membantu meningkatkan daya saing, memperluas pasar, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kolaborasi antara pelaku UMKM, pemerintah, dan generasi Z yang akan menjadi salah satu kunci keberhasilan UMKM Indonesia di era digital. Kalau kamu mungkin ya punya, contohnya kamu punya modal, tapi kamu bisa join dengan teman yang punya keahliannya di bidang apa. Bisa join ya teman Produa ya, biar kan dengan demikian kamu juga bisa belajar dari teman kamu. Mungkin dia punya usaha, dia bisa buat apa ini, minuman-minuman kekinian. Bisa join untuk buka kedai ya. Dan juga lama-kelamaan ya, usaha itu kamu bukan saja di minuman, tapi juga bisa ada cemilan-cemilan, makanan ringan lainnya, kue-kue ya gitu ya teman Produa. Yang penting anak muda itu mau untuk mencoba ya hal-hal yang positif, yang bisa mendatangkan keuntungan, yang bisa mendatangkan cuan buat kamu ya. Tentunya manfaatkan masa muda kamu untuk berkarya di UMKM, dan juga jangan dilihat bahwa kalau buka usaha ini harus punya modal yang besar. Kalau punya modal yang pas-pasan, kenapa tidak? Yang penting mau berusaha, mau mencoba, dan setiap usaha itu tidak serta-merta bahwa langsung mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi semua itu melalui proses yang tidak mudah ya teman Produa. Kalau hari ini gagal, besok jangan langsung putus asa dan kemudian tidak lagi mencoba untuk kembali berusaha, tapi kamu harus tetap optimis ya, harus tetap semangat, harus bisa, kamu harus menyemangati diri kamu sendiri ya, bahwa usaha itu, orang bilang segala sesuatu yang baik itu dia tidak akan, segala usaha itu dia tidak akan mengkhianati hasil. Kalau memang di dalamnya kamu berusaha dengan sungguh-sungguh, usaha-usaha yang kecil itu pasti diberikan dari Sang Maha Kuasa itu kemampuan untuk kamu bisa lebih berkembang. Kamu bisa mendapatkan keuntungan yang kamu mungkin tidak berpikir bahwa aduh, ternyata usaha ini luar biasa ya, usaha ini bisa mendatangkan begitu banyak pelanggan kamu, kemudian mendapatkan kembali modal yang bisa lagi bertambah. Kemarin mungkin cuma seberapa, nah beberapa waktu ke depan kalau memang jualan kamu itu berhasil dengan nilai yang fantastis, kemudian kamu juga bisa lebih kembangkan ya, bisa tidak cuma satu, tapi mungkin kamu bisa buka cabangnya di mana begitu ya teman Produ. Yang penting ada kemauan, pasti segala sesuatu yang kamu impikan itu
dapat berjalan juga dengan lancar. Baik teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya 44 menit lalu dari pukul 12 waktu Indonesia Timur. Buat teman Pro 2 yang mau gabung ya, yang baru gabung, selamat siang buat kamu. Semoga segala aktivitas kamu di siang ini berjalan dengan lancar. Sudah pada makan siang belum ini teman Pro 2? Pastinya waktunya untuk kamu istirahat sejenak, menikmati makan siang bersama Besti dan juga orang-orang tercinta yang ada di rumah. Tetap stay tune di 89 FM Pro 2 Fak-Fak.

0: kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Eh, yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Eh, ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Eh, biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Eh, ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.

Teman perdua teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya 8 menit berlalu dari pukul 13 waktu Indonesia Timur. Selamat siang buat teman perdua yang ada di Fakfak maupun yang ada di luar kota Pala Fakfak. Terima kasih untuk kebersamaannya, selalu setia bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fakfak. Teman Pro 2, ada satu informasi ya, di pukul 13 ini Desti hadirkan informasi seputar dunia olahraga. Satu informasi yang dikutip dari antaranews.com. Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia menunjukkan Nova Widianto sebagai kepala pelatih ganda campuran Pelatnas menggantikan Rioni Mainaki. Nova mengisi posisi yang ditinggalkan Rioni setelah PBSI berpisah dengan mantan kepala pelatih ganda campuran tersebut dan asistennya. Amon Sunario pada akhir Juli menyusul evaluasi terhadap program pembinaan sektor itu. Penunjukan tersebut menjadi periode kedua bagi Nova menangani ganda campuran pelatnas yang sebelumnya dipercaya menduduki posisi yang sama pada tahun 2021. Nova kembali ke pelatnas PBSI setelah mengakhiri masa tugasnya sebagai kepala pelatih ganda campuran tim nasional Malaysia pada akhir Juli. Selama menangani Malaysia, Nova turut mengembangkan sejumlah pasangan hingga mampu bersaing di papan atas dunia. Buat teman Pro 2 yang selalu setia bersama dengan kami di Pro 2 Fakfak, jangan pindah frekuensi, karena tentunya informasi-informasi dan juga lagu-lagu hiburan selalu setia kami hadirkan untuk menemani segala aktivitas teman Pro 2 di siang ini. Ada satu requestan dari kakak siapa tadi ya, Amora, katanya dari Timor Leste nih, dengan satu pilihan lagu dari Bon Jovi, Always. Semoga mau terhibur ya buat kakak Amora dan semua teman berdua di Fakfak maupun yang ada di luar kota Pala Fakfak. Tetap stay tune dan salam kompak-kompak selalu lewat udara.

Ya, Desi tadi bilang Amora, ternyata salah nih, dari kakak Amigo yang ada di Timor Leste. Satu miliknya Bon Jovi dengan Always. Semoga terhibur ya.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

Kita Indonesia sesungguhnya. Ada satu requestan datangnya dari kakak Purnama yang ada di Sulawesi. Satu miliknya Nabila Takiyah dengan Cegil. Semoga menghibur ya buat kakak Purnama. Dan lagu ini juga spesial.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Masih dengan informasi seputar dunia olahraga. Pemain Persebaya Surabaya Francisco Rivera mengungkapkan timnya sudah siap menghadapi Persib Bandung pada final Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Bali pada Kamis 5 Agustus malam. Persebaya melaju ke final setelah menaklukkan Arema FC dengan skor 1-0 pada Selasa. Gol tunggal Bajul Ijo cetak melalui sundulan Yuran Fernandes berkat umpan sepakan pojok Rivera. Hal itu adalah penampilan keempat Rivera di turnamen pramusim ini setelah tampil sebagai starter menghadapi Persija Jakarta dan masuk sebagai pemain pengganti melawan PSMS Medan dan Port FC. Ia pun mengaku Persib akan menjadi lawan yang sulit terlebih pada musim lalu. Tim tersebut baru saja menjuarai Liga Indonesia untuk 3 kali secara beruntun. Namun, ia percaya diri dengan kerja keras dan kualitas pemain yang dimiliki timnya saat ini. Laga final nanti akan dapat dimenangkan. Di musim lalu, Rivera tampil 30 kali dengan mencetak 13 gol dan 10 assist saat mengantarkan Persebaya finish di 4 besar dengan 58 poin. Informasi tadi dikutip dari antaranews.com. Satu miliknya Ahmad Dhani dengan Begitulah Cinta. Tetap stay tune di Pro 2 Fakta.

0: bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Teman Pro2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. 46 menit berlalu dari pukul 13 waktu Indonesia Timur, masih dengan informasi seputar dunia olahraga. Pelatih Timnas Bola Basket 3x3 Putri Indonesia, Deni Sartika, mengatakan para pemainnya akan fokus membenahi ketahanan fisik menuju SEA Games 2026 di Aichi Nagoya di Jepang yang diselenggarakan pada 19 September sampai dengan 4 Oktober 2026. Deni pun menjelaskan fokus peningkatan kualitas fisik itu merupakan bentuk evaluasi dari dua penampilan internasional terakhir, yakni saat Federasi Bola Basket Internasional FIBA Women Series di Batam dan juga Tokyo. Selain pembenahan fisik, upaya untuk meningkatkan konsentrasi bermain juga menjadi perhatian utama, sebab para pemain banyak melakukan kesalahan saat melawan tim Lion City pada series Tokyo dan kesalahan tersebut tidak boleh terulang pada pertandingan mendatang. Deni pun menambahkan, untuk meningkatkan dua aspek itu, tim pelatih akan memberikan menu latihan khusus untuk meningkatkan kekuatan fisik serta meningkatkan konsentrasi dengan cara menambahkan intensitas latihan. Oleh karena itu, latihan dengan intensitas tinggi akan dilakukan dalam waktu dekat untuk mengetahui progres latihan. Tim pelatih juga telah menyiapkan laga uji coba. Lawan yang dipilih adalah tim putra dengan usia yang memasuki masa kuliah. Harapannya lanjut dia. Lawan bisa memberikan tekanan lebih ke pemain. Dalam uji coba, tambahnya, para pemain bertanding dengan durasi 2x10 menit. Dengan cara itu diharapkan para pemain bisa tampil konsisten dalam pertandingan real yang berdurasi 10 menit. Informasi tadi dikutip dari antaranews.com. Satu miliknya Doni Maula, dengan semua ini untuk apa? Tetap stay tune di Pro 2 Fak-Fak.

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: 89 FM Pro 2 Fak-Fak,
3: the band terbaik.
2: Follow Facebook, Instagram, at

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya masih dengan informasi seputar dunia olahraga. Atlet-atlet sepatu roda Indonesia kembali menorehkan prestasi di ajang internasional setelah memborong medali pada Xi'an Speed Tech Series 2006 di Guangyang, China, dan Blading Cup Asia Roller Freestyle 3 di tahun 2026 di Jakarta. Pengurus besar Persatuan Olahraga Sepatu Roda seluruh Indonesia melalui akun Instagram resminya menyampaikan tim Indonesia tampil gemilang dalam Asian Speed Track Series 2026 dengan raihan medali dari berbagai nomor yang dipertandingkan. Pada kejuaraan tersebut, Keisha Radira meraih medali emas nomor 10.000 meter elimination dan medali emas nomor 5.000 meter point to point. Farah Amelia mempersembahkan medali emas di nomor 200 meter dual time serta medali perunggu nomor 500 meter sprint. Kemudian ada Rafael Bima Sena juga menyumbang medali emas nomor 200 meter. Medali perak nomor 500 meter sprint. Riva Moza meraih medali emas nomor 500 meter sprint dan medali perak nomor 1000 meter sprint. Ahmad Adam menambahkan raihan Indonesia melalui medali perak pada nomor 200 meter DTT dan medali perunggu pada nomor 500 meter sprint. Sementara itu, Nadira Akila membawa pulang kedua medali. Sementara itu, Nadira Akila membawa pulang dua medali perak di nomor 500 meter sprint dan 1000 meter sprint. Dita Jingga meraih dua medali perak pada nomor 200 meter DTT dan 500 meter sprint serta satu medali perunggu nomor 5000 meter PTP.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman Prudo, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sesungguhnya 2 menit terlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Selamat siang buat semua teman Prudo yang ada di Fakfak maupun yang ada di luar kota Pala Fakfak. Terima kasih untuk kebersamaannya, selalu setia bersama dengan kami di 89 FM Prudo Fakfak. Hingga 1 jam ke depan, Desti sudah siapkan nih lagu-lagu hiburan untuk menemani waktu ada yang santai di siang ini maupun yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas. Tentunya tetap semangat dan jangan lupa juga ya, selalu stay tune bersama dengan kami di Pro 2 Fakfak.

Indonesia. Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: Ubur-ubur, Dek.
1: Baru kali ini Opa lihat.
0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita. Supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut. Sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

Teman perlu teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya 12 menit berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Cuaca Kota Palafak-Fak siang ini sudah terlihat dari tempat tugas kami ini ya, dia kok dia ya Desi ya, terlihat mendung ya. Mendung-mendung tapi tak berarti hujan. Buat teman Pro 2 yang masih setia bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas maupun yang lagi santai di rumah menikmati waktu istirahat kamu, lagi santai gini ya teman Pro 2. Kalau siang-siang gini sudah habis makan siang, jangan langsung tidur, karena aduh nanti kembung tengah itu dia besar ya. Kalau sudah habis makan kenyang, terus arah-arah kasur tidur. Baiknya sambil santai-santai, mungkin duduk-duduk di para-para. Buat Mama Dora yang lagi santai sambil berjualan, selamat siang, semoga hari ini laris manis ya. Ada yang di pondok-pondok kecil jualan pinang di seputaran Jalan Cendrawasih, dekat gedung kesenian sana ya. Mungkin Mama Dong ada Stel Radio kah, atau yang lagi pantau kami melalui RRI Digital. Mana nih yang belum download aplikasi kami RRI Digital, teman Pro 2 bisa mendengarkan siaran kami dari Sabang sampai Merauke. Hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur, disiadirkan lagu-lagu hiburan untuk menemani segala aktivitas teman Pro 2 di siang ini. Semoga makin semangat nih yang lagi cari cuan di luar ya, yang lagi narik angkot atau yang lagi stay di pos-pos penjagaan, semoga hari ini merupakan hari yang baik dan tetap semangat dalam menjalani segala aktivitas. Satu miliknya Rizky Febian featuring Adrian Khalif dengan Alamak.

0: Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Tak habis pikir.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Resensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, Negeri Lima Menara adalah sebuah novel karya Ahmad Fuadi yang menceritakan tentang perjalanan lima pemuda dari berbagai latar belakang yang berbeda. Yang belajar di sebuah pesantren di Jawa Barat, mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia dengan impian dan ambisi yang berbeda-beda. Novel ini menggambarkan persahabatan, tantangan, dan perjuangan mereka dalam mencapai impian masing-masing. Buku ini bisa dianggap sebagai kisah inspiratif tentang keberanian, ketekunan, persahabatan, dan perjalanan hidup yang penuh dengan perjuangan. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

82 teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Produa masih bersama dengan Desi di sini di Santai Siang hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Lagu-lagu hiburan masih disiapkan ya untuk menemani segala aktivitas teman Produa, baik yang istirahat maupun yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

abad, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, cuaca Kota Pala Fak-Fak siang ini ya terlihat mendung, dan tentunya wah, kalau sudah mendung-mendung begini, tapi tidak juga berarti hujan ya teman Pro 2. Dengan perubahan cuaca yang tiba-tiba ya, dari panas ke hujan, hujan ke panas ya, terkadang penyakit juga secara tiba-tiba juga bisa dirasakan, batuk, flu. Yang namanya pancaroba itu tidak terlepas dari sakit juga ya teman Pro 2. Apalagi di Kota Pala Fak-Fak nih, masih dengan musim durian, rambutan, langsat. Waduh, orang tua harus menjaga anak-anak supaya jangan sampai mereka sakit ya. Apalagi baru aktif-aktif masuk sekolah, kemudian batuk flu itu ya sangat-sangat mengganggu, terutama buat anak-anak ya. Kalau sudah batuk flu pasti itu panas, demam. Ya orang dewasa juga seperti itu ya teman Pro 2. Jadi harus menjaga imun kita tetap baik, menjaga daya tahan tubuh kita, jangan sampai terserang sakit. Baik teman Pro 2, masih ada beberapa nomor lagu ya, 3 nomor lagu untuk menemani segala aktivitas semua teman Pro 2 di siang ini. Satu miliknya Rere Antariski, Seperti Pelangi.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Masih bersama dengan Desi di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Informasi lokal ya, seputar Papua dan Papua Barat. Berbagai persiapan menyongsong HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia terus dilakukan di Kabupaten Fak-Fak. Salah satunya dilakukan pemerintah Kampung Werba, Werba Utara, Distrik Fak-Fak Barat, meski pencairan APBD tahap kedua belum dilakukan. Kepala Kampung Werba Utara, Septian Hindo, mengatakan kondisi tersebut tidak mengurangi semangat pemerintah, kampung, dan masyarakat menyambut HUT kemerdekaan RI tahun 2026. Hal itu disampaikan saat dikonfirmasi RRI terkait persiapan perayaan kemerdekaan. Menurut Septian, masyarakat Kampung Werba Utara tetap berkomitmen meriahkan peringatan kemerdekaan dengan berbagai kegiatan sederhana. Semangat tersebut diwujudkan melalui penataan lingkungan kampung agar suasana merah putih semakin terasa. Ia pun mengatakan salah satu persiapan yang telah dilakukan adalah pemasangan umbul-umbul di sepanjang jalan umum kampung. Pemasangan tersebut dilakukan untuk memperindah lingkungan sekaligus menunjukkan semangat masyarakat dalam menyambut bulan kemerdekaan. Pemerintah Kampung Werba Utara berkomitmen terus berkoordinasi dengan pemerintah distrik dan masyarakat dalam mensukseskan peringatan kemerdekaan dan semangat kebersamaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI diharapkan tetap dapat dirayakan secara meriah meski dengan keterbatasan anggaran. Informasi tadi dikutip dari laman kami rri.co.id.
1: Sore ceria, teman terbaik kamu.

pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagi jalan nggak ada 1 kilometer aja naik motor tuh prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Informasi seputar Papua dan Papua Barat. Sebanyak 14 siswa berprestasi menerima beasiswa prestasi dari PIK Cendrawasih bersama PLN Indonesia Power UBP Holtekam. Program tersebut mendukung peningkatan kualitas pendidikan sekaligus memberikan apresiasi kepada peserta didik berprestasi melalui bantuan pendidikan. Penyaluran beasiswa dilaksanakan serentak pada beberapa waktu lalu bersama dengan seluruh pengurus PIK di lingkungan PLN Indonesia, Power Selindo. Kegiatan tersebut menjadi komitmen organisasi mendorong lahirnya generasi muda unggul melalui akses pendidikan yang semakin berkualitas berkelanjutan. Sebanyak 12 penerima berasal dari jenjang sekolah dasar, sedangkan 2 lainnya merupakan siswa sekolah menengah pertama yang berprestasi. Bantuan diberikan sebagai motivasi agar penerima mempertahankan prestasi sekaligus mengembangkan potensi akademik maupun kemampuan diri secara berkelanjutan. Kolaborasi PIK Cendrawasih bersama PLN Indonesia Power UBP Holtekam menjadi wujud nyata kepedulian terhadap dunia pendidikan Indonesia. Sinergi tersebut memperlihatkan upaya bersama menghadirkan manfaat nyata bagi keluarga besar PLN Indonesia Power. Melalui program beasiswa prestasi, PIK Cendrawasih berharap siswa semakin termotivasi belajar tekun dan meningkatkan berbagai prestasi akademik. Selain itu, pemerintah diharapkan tumbuh menjadi pribadi berkarakter, berintegritas, serta memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan sekitar bersama. Program beasiswa tersebut diharapkan memberikan manfaat berkelanjutan bagi penerima dan meraih cita-cita pada masa depan. Melalui dukungan berkelanjutan, PIK Cendrawasih dan PLN Indonesia Power UBP Holtekam berkontribusi mencetak generasi unggul menghadapi tantangan pembangunan. Informasi

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fun Fun melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, novel Dylan. Dia adalah Dylanku, tahun 1990. Karya P.D. Baik merupakan novel yang menceritakan kisah Milea dan Dylan, dua remaja yang hidup di Bandung pada tahun 1990. Milea adalah seorang siswi SMA yang baru pindah ke Bandung, sementara Dylan adalah seorang pelajar yang dikenal sebagai sosok yang unik dan berkarakter kuat. Cerita ini mengikuti perjalanan hubungan mereka, mulai dari pertemuan pertama yang tidak biasa hingga berkembangnya kisah cinta mereka yang penuh warna. Dylan adalah sebuah cerita tentang cinta pertama dan dinamika hubungan remaja. Novel ini mengeksplorasi bagaimana perasaan cinta pertama bisa begitu intens dan mengubah hidup seseorang. Selain cinta, novel ini juga menggambarkan dinamika persahabatan dan kehidupan sehari-hari di kalangan remaja. Interaksi antara Dylan, Milea, dan teman-teman mereka memberikan gambaran tentang kehidupan sosial di era 90-an. Lewat novel ini kita dapat beberapa pelajaran penting, yaitu menggambarkan keindahan dan kompleksitas cinta pertama serta kehidupan remaja. Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya bagaimana masa depan bumi kita?
1: Sampah berserakan, udara penuh polusi, sungai yang dulu jernih kini tercemar.
0: Tapi semua belum terlambat. Kita bisa mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan tanam pohon.
2: Jaga lingkungan hari ini demi kehidupan esok hari.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman berdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Informasi seputar Papua dan Papua Barat. Para pelajar di wilayah perbatasan Kabupaten Biak Numfor dan Supiori meminta pemerintah Provinsi Papua segera membangun jembatan baru menggantikan jembatan Kuning Wandos yang kini mengalami rusak dan menghambat aktivitas belajar dan mobilitas masyarakat. Tuntutan tersebut muncul setelah hasil peninjauan pejabat Sekda Biak Numfor, Zakarias L. Mailoa, bersama dengan Dinas PUPR beberapa waktu lalu, yang menyatakan jembatan Kuning Wandos tidak layak dilalui kendaraan roda 4. Jembatan yang dibangun sejak tahun 1980-an dengan panjang sekitar 60 meter dan lebar 4 meter itu kini dalam kondisi rusak berat. Saat ini akses hanya bisa dilalui kendaraan roda 2 dan terbatas pada satu sisi. Sebelumnya, Sekretaris Dinas PUPR Biak Numfor, Dharma Setiawan, mengatakan berdasarkan hasil tinjauan lapangan, solusi jangka panjang adalah perlu dilakukan pembongkaran dan pembangunan jembatan baru oleh pemerintah Provinsi Papua. Ia pun menegaskan untuk sementara pihaknya mengusulkan kepada Pemprov Papua untuk pembangunan jembatan darurat agar akses tidak lumpuh total. Pejabat Sekda Biak Numfor, Zakarias L. Mailoa, juga telah menghimbau masyarakat di dua kabupaten Biak Numfor dan Supiori untuk sementara tidak melintas jembatan tersebut menggunakan kendaraan roda 2 dan 4 demi keselamatan bersama. Informasi tadi dikutip dari laman kami rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Saya James Stephen Jahawadan SOF MSI, Kepala LPP Eril Fakfak beserta seluruh angkasawan dan angkasawati mengucapkan selamat memperingati 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua yang dipusatkan di Kabupaten Fakfak, Papua Barat pada tanggal 8 Agustus 2026. Peringatan ini adalah refleksi sejarah panjang kedamaian, toleransi, dan peradaban luhur di bumi Bahamata. RRD Fakfak siap menjadi garda terdepan dalam menyiarkan nilai-nilai kebaikan, mempererat rasa persaudaraan, dan memeriahkan momen bersejarah ini ke seluruh penjuru Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: Terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
3: 2 hours later.
2: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
4: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Informasi terakhir dari seputaran Papua dan juga Papua Barat, teman Pro 2. Ratusan pelamar orang asli Papua memadati kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya untuk mendaftar setelah dibukanya lowongan kerja Matahari Departemen Store dan Hypermart di Mall Sorong Modern City. Pantauan RRI, ratusan pencari kerja ini sudah memadati halaman hingga lobi kantor Dinas Tenaga Kerja sejak pagi Rabu 5 Agustus 2026. Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Produktivitas Tenaga Kerja di Snaker Kota Sorong, Saiful Anam, mengatakan bahwa pihaknya hanya memfasilitasi pendaftaran lowongan kerja bagi para pelamar. Sebut Saiful, pendaftaran dibuka sejak 4 Agustus 2026. Setidaknya sudah ada sekitar 400 pelamar yang menjalani interview. Untuk jumlah yang diterima, lanjut Saiful, pihaknya tidak mengetahui pasti dan dikembalikan kepada kebijakan perusahaan. Sementara itu, Ketua Pencakar OAP Papua Barat Daya, Jolfi Karet, mengapresiasi dibukanya lowongan kerja oleh PT Matahari Putra Prima TBK yang dikhususkan bagi orang asli Papua. Karena menurutnya ini merupakan aspirasi yang diinginkan para pencari kerja asli Papua untuk mendapatkan pekerjaan. Jolvin Karet menambahkan, meski hanya 36 orang yang diterima, namun antusias pencari kerja cukup tinggi. Oleh karenanya, dirinya berharap perhatian pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Kota Sorong agar penyerapan tenaga kerja khususnya orang asli Papua dapat diprioritaskan. Informasi tadi dikutip dari laman kami rri.co.id.

Teman Produa, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya 5 menit berlalu dari pukul 16 waktu Indonesia Timur. Selamat sore buat teman Produa yang selalu setia bersama dengan kami di 89 FM Produa Fak Fak. Hingga 1 jam ke depan disepunya lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara untuk menemani setiap aktivitas maupun waktu santainya teman Produa di sore ini. Semoga saja teman Produa tetap memilih kami sebagai teman terbaik kamu. Masih dengan lagu-lagu hiburan dan satu miliknya Adrian Khalif, Makan Tuh Cinta.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Darius.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Teman Produa, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya 27 menit berlalu dari pukul 16 waktu Indonesia Timur dengan cuaca Kota Palafak-Fak yang mendung ya teman Produa. Buat teman Produa yang sudah siap-siap ya untuk kembali ke rumah, hati-hati di jalan, dan tentunya untuk pengendara roda 2 jangan lupa untuk mengenakan helm sebagai pelindung kepala kamu. Dan teman Produa ya, masih dengan lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara hingga nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Satu miliknya Rizky Febian dengan Penantian Berharga.

Indonesia. Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Kasian banget dia.
2: Siapa?
1: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasihannya lagi, gak ada yang jenguk.
2: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
1: Followers Twitternya juga malah udah ribuan kah.
2: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata.
3: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat sore buat semua teman Pro 2 yang selalu setia bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak Fak, masih dengan lagu-lagu hiburan, 3 nomor lagu di pukul 16 lebihnya 41 menit waktu Indonesia Timur.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: pains.
1: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Sama aja, aku cerita. Itu guys, duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Teman Prudo, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu informasi ringan ya, yang dikutip dari laman kami redi.co.id. Kuning telur ayam merupakan salah satu bagian telur yang kaya akan nutrisi. Meskipun sering dikaitkan dengan kandungan kolesterol, kuning telur sebenarnya mengandung berbagai zat gizi yang penting bagi tubuh kita. Jika dikonsumsi dalam jumlah yang sesuai dan sebagai bagian dari pola makan seimbang, kuning telur ayam dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan. Kuning telur ayam mengandung protein berkualitas tinggi, lemak sehat, vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, vitamin B12, folat, zat besi, fosfor, selenium, serta kolin. Selain itu, kuning telur juga mengandung antioksidan alami seperti lutein dan zeaxanthin yang baik untuk kesehatan mata. Nah, teman Pro 2, manfaat kuning telur ayam seperti yang dikutip dari hellosehat.com. Ada beberapa nih teman Pro 2. Yang pertama, mendukung pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh. Protein yang terdapat dalam kuning telur ayam membantu membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Protein juga berperan dalam pembentukan otot, enzim, hormon, dan antibodi yang mendukung sistem kekebalan tubuh. Yang kedua, ada menjaga kesehatan otak. Sebelum kita lanjut ya teman Produ, ada 3 nomor lagu untuk menemani semua teman Produ di sore ini.

0: Info Pro 2 FM.
1: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: teman perdua teman terbaik kamu, karena
1: siapa
0: kita
1: bilang
0: Indonesia
1: wanita hanya bisa datang bulan,
0: manfaat
1: wanita
0: dari kuning telur
1: juga
0: ayam
1: bisa ke bulan kok.
0: Seperti
1: bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Vision Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu karena karena kita Indonesia sesungguhnya manfaat dari kuning telur ayam seperti ya yang dikutip dari hellosehat.com. Yang kedua, menjaga kesehatan otak. Kuning telur ayam merupakan sumber kolin yang sangat baik. Kolin berfungsi membantu perkembangan otak, meningkatkan daya ingat serta menjaga fungsi sistem saraf. Nutrisi ini juga penting bagi ibu hamil karena mendukung perkembangan otak janin. Yang ketiga, menyehatkan mata. Kandungan lutein dan zeaxanthin pada kuning telur ayam membantu melindungi mata dan kerusakan akibat radikal bebas dan paparan sinar biru. Kedua, antioksidan tersebut juga dapat membantu mengurangi risiko penyakit mata yang berkaitan dengan usia.

0: Esensi buku Rodua Fakfak, teman terbaik kamu.
1: Kita Indonesia.
0: Atomic Habits karya James Clear merupakan buku motivasi yang berisikan bagaimana cara mengubah hidup melalui kebiasaan-kebiasaan kecil, diterbitkan pada tahun 2018. Membahas tentang teori-teori ilmiah serta sekumpulan kisah inspiratif dari tokoh-tokoh sukses di

memberikan contoh dan strategi bagaimana mengidentifikasi kebiasaan yang perlu ditingkatkan, memecahnya menjadi tindakan-tindakan kecil yang mudah dilakukan, serta cara untuk mempertahankan komitmen terhadap perubahan tersebut. Dampak dari penerapan perubahan-perubahan kecil ini adalah berkembangnya kebiasaan positif yang mampu meningkatkan produktivitas, kesehatan, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Selain itu, buku ini juga mengajarkan bagaimana mengatasi hambatan dan kesalahan yang sering terjadi dalam proses perubahan kebiasaan. Buku Atomic Habits telah mempengaruhi banyak orang dalam merubah kebiasaan mereka dengan menerapkan prinsip-prinsip dengan gaya tata bahasa yang mudah dipahami dan penjelasan yang jelas. Banyak orang telah berhasil mencapai tujuan-tujuan mereka dan meraih kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Demikian esensi buku Atomic Habits karya James Clear. Esensi buku Pro 2 Faktor, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.

FM. Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Manfaat dari kuning telur yang berikut adalah memperkuat tulang dan gigi. Berarti vitamin D dalam kuning telur membantu tubuh menyerap kalsium dengan lebih baik. Hal ini berperan dalam menjaga kekuatan tulang dan gigi serta membantu mencegah pengeroposan tulang. Yang kelima, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Vitamin A, vitamin E, selenium dan berbagai nutrisi lainnya bekerja sama untuk mendukung sistem imun agar tubuh lebih mampu melawan infeksi dan menjaga kesehatan secara keseluruhan. 6. Menjadi sumber energi. Kuning telur mengandung lemak sehat yang berfungsi sebagai sumber energi. Lemak juga membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Yang terakhir, yang ketujuh, membantu menjaga rasa kenyang. Kombinasi protein dan lemak dalam kuning telur membuat seseorang merasa lebih kenyang yang lama, dan hal ini dapat membantu mengurangi keinginan untuk konsumsi cemilan berlebihan.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
5: Aku genteng.
6: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
7: Buat kamu semua, satu gram semua datang ke Papua.
4: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

satu miliknya. Grevanya dengan Cinta di Hatiku mengantarkan kita ke pukul 17 lebihnya 53 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih buat semua teman Pro 2 yang selalu setia bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fakfak. Teman Pro 2 ini sudah temani ya dari pukul 11 hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Itu berarti dia sudah kelar juga nih temani ruang dengar teman Pro 2. Saatnya pamit undur diri. Kita akan jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Selamat sore. Bye-bye.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan, Kabupaten Nunukan, sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: FM, teman terbaik kamu.

Lapas Sungai FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, halo, halo teman Pro 2. Syukri balik lagi di frekuensi teman Pro 2. Kalau tadi teman-teman udah temenin santai siangnya dan juga sore cerianya nih untuk beberapa jam pertama, teman-teman udah temenin bareng Kak Desi ya. Tentunya di edisi sore ceria menuju jaga malam, Syukri bakal menemani teman-teman Pro 2 tentunya dengan informasi dan juga topik-topik seru yang bakal kita obrolin bareng-bareng nih teman Pro 2. So buat teman-teman yang untuk edisi kali ini teman Pro 2 ya, kita bakal mulai dengan beberapa lagu dan juga akan Syukri putarkan sholat tarawih dan juga azan maghrib buat teman-teman kita yang muslim teman Pro 2. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan kemana-mana untuk keseruan sore menuju malam hari ini. Jangan kemana-mana teragi ya, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Inna solata tanah anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Teman kedua, teman terbaik kamu, syukri selaku kru yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, ibadah sholat maghrib bagi yang melaksanakan.

0: terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Produa, buku Selamat Tinggal karya Terelie adalah sebuah novel yang mengangkat tema perpisahan, kehilangan, dan perjalanan pencarian makna hidup. Pesan dari buku Selamat Tinggal karya Terelie adalah tentang pentingnya menghargai setiap momen dalam hidup, baik suka maupun duka. Melalui kisahnya, buku ini mengajarkan bahwa kehilangan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi merupakan bagian dari perjalanan hidup yang harus dihadapi dengan kepala tegak dan hati yang lapang. Selain itu, buku ini juga mengajarkan tentang arti keberanian untuk menerima kenyataan, merangkul perubahan, dan terus melangkah maju meskipun terasa berat. Esensi buku Produa Pakpak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
2: Lihat info cuaca dululah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
2: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan.
2: Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong. Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
2: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan.

0: dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
0: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan? Right about now you're tuning into the sounds of NSG Production.

Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Masih stay di Lapa Sembilan FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya tahun Pro 2. Masih barang Sukli tentunya dengan informasi, enggak informasi deng. Masih barang Sukli di edisi ini ya, di edisi sore ceria ya. Sore ceria teman Pro 2. Dan by the way ya, di awal shift ini Sukli mau ngajak teman-teman untuk kita seru-seruan dulu ya, barang musik-musik tentunya bakal menemani aktivitas teman Pro 2 di sore hari ini. Jadi buat teman-teman yang mau diputarkan lagu favoritnya, boleh banget teman-teman langsung aja WhatsApp di 0811 4894 990. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: aja. Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
1: Nggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
1: Apa ya? Astronot.
2: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
3: Teruntuk kamu yang tak kunjung dapat balasan dari si dia, tetap semangat, yuk perjuanginnya, walau mungkin sudah tak terkenal.

0: FM。Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

Yo, Tom Pro 2 masih stay 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. Tom Pro 2 masih bareng Supi di edisi sore ceria nih, Tom Pro 2 ya. Di studio yang diberikan pukul 18.54, Tom Pro 2 menuju 19.00. Tom Pro 2 kita bakal masuk ke program baru dan tentunya keseruan baru ya. Di pukul 19.00 ini Tom Pro 2 Sukli bakal ngajak teman-teman untuk ngobrolin topik yang lumayan menarik ya, untuk kita bahas bareng-bareng di malam hari ini. Penasaran Tom Pro 2 ya? Buat teman-teman juga yang mau request topik, boleh banget langsung aja WhatsApp di 0811 4894 990. Jangan kemana-mana Tom Pro 2, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Info Pro 2 FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Kemana nih kita?
3: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
2: Oke, pakai Google Maps aja.
4: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
2: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
3: 20M, bos.
2: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
4: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
2: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
3: Kita belok kiri aja, bos.
2: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
4: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
2: Hah?
4: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
3: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
4: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

Eurimo. Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: Bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: 89 FM Pro 2 Fak-Fak.
3: Terbaik.
2: Follow Facebook, Instagram, @RRI.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebut

0: Yo, teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. And by the way, teman Pro 2 masih bareng Sukli ya di edisi sore ceria menuju jaga malam, teman Pro 2. Dan by the way, teman Pro 2, ya Sukli mau dengerin teman-teman satu lagu yang lagi lumayan hype sih, lumayan ya. Lagu dari satu girl group yang sekarang itu emang lagi hype-hypenya juga nih, teman Pro 2. Ya, benar banget. Dari Cat's Eye, teman Pro 2, dengan judulnya tuh Pinky Up. Nah, jadi setelah Pinky Up ini ternyata ada satu lagu lagi ya yang keluaran terbaru ya dari Cat's Eye juga, dengan judulnya Animal, teman Pro 2. Gimana sih pronunciasinya? Animal ya. Animal ya, teman Pro 2 ya. Tapi kalau dari lagu Pinky Up ini ya, dia tentunya upbeat, teman Pro 2, dan kayak ya sedikit ada nuansa, pokoknya tuh kayak colorful gitu. Nuansanya tuh kayak colorful gitu, teman Pro 2. Nah, teman-teman yang pada sorong sama kita dengerin bareng-bareng teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.
1: Hey.

0: Minta duit lagi.
1: Papa, ih.
0: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
0: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ya, halo.
2: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
1: Jam berapa toh, Mbak?
2: Jam 9 loh ini.
1: Jam 9?
2: Iya.
1: Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
3: Rifki, kemana?
1: Kelas, wes.
3: Mending ning kantin wae, ayo.
1: Tapi bro, wes lah, ayo.
3: Wes lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
1: Iyalah.
4: Paling-paling nongkrong ning kantin.
1: Ngerti wae.
4: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
1: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
1: Ya wis lah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
2: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
1: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
2: Ngegame sampai pagi.
1: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
2: Depanmu.
5: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Teman Pro 2 masih stay 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2 telah kita dengarkan ya lagu yang sudah selalu putarkan buat teman-teman semuanya ya. Gimana nih malam hari ini teman Pro 2 ya, di malam Jumat ya, malam Jumat. Malam Jumat kalian gimana, apakah ada yang lagi nongkrong ya, atau mungkin lagi ya stay up aja di rumah ya. Karena kebetulan cuaca di Fak-Fak juga malam hari ini dingin banget teman Pro 2 ya. Jadi buat teman-teman yang beraktivitas di luar hati-hati ya, tetap jaga keselamatan ya, antisipasi hujan ya, jangan lupa pakai hoodie ya teman-teman, karena dingin banget ini ya. Nah pakai hoodie terus ya pakai hoodie, apalagi ya, ya pokoknya bawa mantel ya, bawa mantel, payung buat yang jalan-jalan kaki ya. Pokoknya buat teman-teman semuanya selalu hati-hati dan jaga keselamatan kalian. Jangan kemana-mana teman-teman, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Najib.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Saya James Stephen Jahawadan Esok MSI, Kepala LPP RW Fakfak beserta seluruh angkasawan dan angkasawati mengucapkan selamat memperingati 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua yang dipusatkan di Kabupaten Fakfak, Papua Barat pada tanggal 8 Agustus 2026. Peringatan ini adalah refleksi sejarah panjang kedamaian, toleransi, dan peradaban luhur di bumi Bahamata. RRI Fakfak siap menjadi garda terdepan dalam menyiarkan nilai-nilai kebaikan, mempererat rasa persaudaraan, dan memeriahkan momen bersejarah ini ke seluruh penjuru Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Hace mucho tiempo que quiero decirte algo y no puedo.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: Kenapa sih harus dengar radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

99.9 FM Pro 2 Fafak, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, apa kabar kalian dimanapun teman-teman berada ya? Semoga malam ini jadi malam yang menyenangkan. Menyenangkan ya, menyenangkan buat teman-teman semuanya. Ya, buat yang baru selesai kerja, baru pulang kuliah ya, baru selesai nongkrong, baru selesai, atau mungkin yang baru mau nongkrong ya, baru selesai olahraga, atau mungkin lagi rebahan sambil dengerin Pro 2 LRI Fafak, selamat datang semuanya. Terima kasih sudah membeli kami untuk menemani malam kalian. Nah, kalau dipikir-pikir teman Pro 2 ya, malam memang punya suasana yang berbeda dibanding pagi atau siang ya. Malam itu ibarat tombol pause ya. Tombol pause yang setelah seharian kita sibuk dengan berbagai aktivitas ya, malam hadir untuk mengingatkan kalau tubuh dan pikiran kita juga butuh waktu istirahat. Nah, kadang kita terlalu sibuk mengejar banyak hal teman-teman ya, bangun pagi, kuliah, kerja, bantu orang tua di rumah, ikut organisasi, bikin konten, jualan online sampai dengan sampai malam masih buka laptop atau scroll media sosial. Nih rasanya sehari 24 jam itu masih kurang ya. Nah, yang lucunya teman Pro 2 ya, ketika akhirnya punya waktu luang ya, kita malah merasa bersalah karena sedang tidak melakukan apa-apa. Nah, seolah-olah kalau kita berhenti sebentar berarti kita sedang kalah dari orang lain. Padahal kenyataannya bukan begitu ya teman-teman ya. Istirahat bukan berarti malas, recharge juga bukan berarti menyerah. Justru orang yang tahu kapan harus berhenti sejenak biasanya bisa kembali dengan energi yang lebih besar. Nah, teman Pro 2, pernah gak sih kalian merasa badan sebenarnya itu capek banget ya, tapi pikiran masih muter kemana-mana ya, mau tidur kepikiran tugas, kepikiran kerjaan, kepikiran target ya, bahkan kadang kepikiran hal-hal yang sebenarnya belum tentu terjadi. Nah, itu tandanya bukan cuma tubuh yang butuh istirahat, tapi pikiran juga butuh ruang untuk tenang. Nah, cara recharge itu sebenarnya sederhana kok teman-teman ya, nggak harus pergi liburan jauh-jauh atau menghabiskan banyak uang. Ada yang cukup mendengarkan lagu favorit sambil mematikan lampu kamar ya, ada yang memilih duduk di teras rumah menikmati angin malam, ada juga yang lebih suka ngobrol dengan keluarga, bermain bersama adik, membaca buku, atau sekedar menikmati secangkir teh hangat. Yang penting lakukan sesuatu yang membuat hati kalian kembali ringan dalam perdua ya, apalagi kita yang tinggal di Fak-Fak ya, suasana malam di sini punya ketenangan sendiri ya. Udaranya relatif sejuk, kendaraan tidak seramai kota-kota besar, jadi kadang cukup duduk sebentar di luar rumah aja sudah bisa membuat pikiran lebih rileks. Nah, karena percaya di teman perdua, besok kita masih punya banyak hal yang harus diperjuangkan ya, dan perjuangan itu akan jauh lebih mudah kalau kita memulainya dengan tubuh dan pikiran yang benar-benar siap. Oke, teman perdua, kalau biasanya kalian recharge dengan cara apa nih? Apakah dengerin musik, main game, film, jalan-jalan malam, atau justru tidur nih? Oke, boleh banget teman-teman cerita lewat WhatsApp Pro 2 Fak-Fak ya, di 0811 489 4990. Jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune terus di 89 FM.

Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, Melangkah. Buku karya J.S. Kairen diterbitkan pada tanggal 22 Maret 2020. Buku ini menceritakan tentang persahabatan, jurang ego seorang anak dengan orang tuanya, dan tentang menyeimbangkan logika maupun perasaan. Buku ini juga tentang melangkah menuju masa depan, dan bahwa apapun yang menjadi luka di masa lalu harus dibiarkan mengering bersama dengan waktu. Buku karya J.S. Kairen juga menggambarkan tentang keindahan suatu kota di Indonesia, yaitu Sumba, yang patut dinikmati. Dari cerita tersebut, yang di dalamnya ada unsur aksi, adat, budaya, dan ekonomi, sehingga memberikan motivasi untuk lebih gigih dalam menjalani peran apapun dalam hidup. Karena hidup untuk diperjuangkan dan dijalani dengan kisah yang berbeda setiap waktu. Demikian esensi buku Melangkah karya J.S. Kairen. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
2: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
1: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

Masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2 masih bareng Sukli dan Nia di edisi Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Teman Pro 2 ya, masih bersama Sukli dengan topik pembahasan obrolan kita yang masih sama ya teman Pro 2 ya. Nah, biasanya kalau kita buka media sosial sekarang ya, hampir setiap hari kita disuguhi cerita tentang orang-orang yang kelihatannya tuh sukses banget tahun berdua. Nah, ada yang baru wisuda, ada yang baru diterima kerja, ada yang baru buka usaha ya, ada yang baru beli motor, ada yang lagi traveling ya, ada juga yang kontennya tuh selalu terlihat bahagia ya. Tanpa sadar kita mulai membandingkan hidup kita dengan mereka. Kenapa ya dia sudah sejauh itu? Kenapa ya aku masih begini? Kenapa ya umurku sama tapi pencapaianku kok beda gitu ya? Nah, kalimat-kalimat seperti itu pasti pernah terlintas di kepala kita tahun Pro 2. Padahal yang kita lihat hanyalah potongan kecil dari kehidupan mereka ya. Kita tidak tahu perjuangan di balik semua itu. Tidak tahu berapa kali mereka gagal, tidak tahu berapa malam mereka menangis, dan tidak tahu berapa banyak usaha yang mereka lakukan sebelum akhirnya berhasil. Nah, makanya membandingkan hidup sendiri dengan hidup orang lain itu sebenarnya kurang adil tahun Pro 2 ya. Karena setiap orang sedang berlari di jalurnya masing-masing. Ada yang cepat, ada yang pelan, ada yang mungkin sempat berhenti ya. Ada yang harus mulai dari nol. Dan dari itu ya, semuanya itu tetap baik-baik aja tahun Pro 2. Kalau hari ini teman-teman tuh merasa belum produktif ya, coba ingat lagi ya apa yang udah kalian lakukan sejak pagi. Nah, mungkin teman-teman udah berhasil bangun tepat waktu ya, berhasil menyelesaikan satu tugas, berhasil membantu orang tua, berhasil ngantar adik ke sekolah gitu ya. Atau bahkan berhasil bertahan melewati hari yang berat ya. Percaya atau tidak, itu semua juga pencapaian teman-teman berdua. Jadi jangan terlalu keras ya kepada diri sendiri ya. Gak apa-apa kalau hari itu belum sempurna ya, yang penting jangan berhenti berkembang teman-teman berdua. Nah, karena hidup bukan perlombaan siapa yang paling cepat ya, tapi tentang siapa yang terus berjalan meskipun pelan. Oke, okay? Kalau boleh jujur nih teman-teman berdua, apa hal kecil yang paling membuat kalian bangga hari ini?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phyllis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Yotam Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Yotam Pro 2, by the way, Yotam Pro 2 ya, Sukri mau menginformasikan nih, setelah kita udah ngobrol-ngobrol dengan topik-topik santai di pukul 20 sampai pukul menuju 21 nih, Yotam Pro 2 ya. Nah, di pukul 21 menuju pukul 22, Yotam Pro 2 akan Sukri temani, nggak Sukri temani sih, kita bakal lanjut lagi nih ya, di program selanjutnya, yaitu MLC nih, Yotam Pro 2. Jadi buat teman-teman semuanya, untuk keseruan malam hari ini di MLC kali ini ya, kita bakal relay bareng Pro 2 Jakarta. Jadi buat teman-teman jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 89 FM. Dan sebelum kita masuk ke program, Sukri masih punya beberapa lagu untuk menemani aktivitas teman Pro 2 di malam hari ini. Stay tune terus di 89 FM, teman terbaik kamu.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Lingkungan yang bersih bukan hanya soal alam, tapi juga soal kita manusianya.
2: Udara segar, air bersih, dan tanah yang subur lahir dari kebiasaan baik yang kita lakukan bersama. Tapi ketika satu orang membuang sampah sembarangan, kita semua menanggung akibatnya.
1: Menjaga lingkungan bukan tugas satu orang, itu tanggung jawab kita semua.
2: Masyarakat yang peduli lingkungan adalah masyarakat yang peduli masa depan. Bersama kita bersih, bersama kita kuat.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat yang ditemenin sama gue lagi tentunya. Ada ini tamu temen lo di malam hari ini dan bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren tentunya selama 1 jam ke depan nih. Anyway, gimana kabarnya teman Pro 2 seluruh Indonesia dimanapun lo berada? Gue berharap lo baik-baik aja di hari Kamis ini, tanggal 6 ya. Ini udah memasuki minggu kedua dan ketiga, menjelang minggu ketiga ya. Untuk bulan Agustus tentunya ya. Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada. Dan malam hari ini seperti biasa gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama bintang tamu kita malam hari ini, yang dimana kita bakal ngobrol nanti melalui Zoom ya, dengan seseorang yang berasal dari Surabaya. Widih. Dan dia juga baru aja ngerilis single terbaru yang ini juga menarik dibahas sih. Mungkin buat lo semua para perantauan ya kan, ini kayaknya bakal cocok banget buat lo semua teman Pro 2. So, pastiin lo cari tempat terbaik buat dengerin obrolan gue sama seseorang malam hari ini barengan sama Bara Nagata ya. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya juga, kasih pertanyaan ke Bara, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di Live Chat YouTube RRI di Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811-801-05 tentunya ya. Alright, don't go anywhere, 'cause I'll be back after this one, teman Pro 2. So stick around di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini tentunya masih ditemani sama gue, Edith Tama. Dan sekarang kita sudah terhubung di Zoom barengan sama Bara Nagata. Halo.
1: Halo.
0: What's up, bro?
1: Teman berdua.
0: Hey, seru. Gimana kabar, Mas Bara?
1: Alhamdulillah, Mas Edith. Tadi sebelumnya udah kenal juga namanya Mas Edith.
0: Betul. Kita ngobrol dikit.
1: Semoga Mas Edith juga sehat.
0: Amin. Sekarang berarti posisi lagi di Surabaya berarti ya?
1: Betul, Surabaya. Tapi tepatnya di Gedangan.
0: Gedangan.
1: Ya. Tahu Gedangan?
0: Benar. Kita anggap aja Surabaya lah ya.
1: Yes, anggap aja Surabaya.
0: Karena banyak juga orang situ yang bilangnya Surabaya gitu. Tapi Surabaya mana? Di sini sih. Benar-benar. Itu sering terjadi. Gitu ya. Sering terjadi di kota-kota besar. Kalau aku bilang ini Surabaya coret gitu.
1: Yes,
0: benar-benar.
1: Betul, Surabaya coret. Surabaya coret.
0: Benar. Alright. Bara Nagata, ini ya, kita malam ini bakal ngobrol-ngobrol sama Mas Bara tentunya yang baru aja ngerilis single terbaru.
1: Betul banget.
0: Ini jadi single keberapa berarti, Mas?
1: Kalau single sebenarnya kedua.
0: Oke.
1: Soalnya single pertamanya dulu udah cukup lama banget di 2023.
0: Oh.
1: 2023 itu single pertama, terus vakum cukup lama. Mm-hmm. 2026 kemarin itu kebetulan waktu menikah, alhamdulillah.
0: Oh wow.
1: Itu untuk kado untuk istri bikin EP gitu.
0: Seru. Tapi apa yang bikin itu kan sempat jeda berarti kan rilis lagu kan 2023 yes. Sampai 2026 ya berarti baru rilis lagi ya. Kenapa ada jedanya, Mas? Lagi bosen bikin lagu atau kenapa nih?
1: Mungkin lebih ke ini, aku ini suka banget produksi musik itu kan sendiri ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi termasuk pre-production, pra-produksi sampai post-produksi sampai mix mastering itu sendiri gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada ego tersendiri itu yang merasa belum tercukupi itu beberapa tahun itu.
0: Benar.
1: Gitu. Selain itu juga waktu masih pacaran itu lagi jalanin bisnis lah, bisnis.
0: Oh, oke. Okay. Ada kesibukan lain lah ya.
1: Yes, betul.
0: Tapi masih nulis. Masih nulis tapi tetap jalan ya nulisnya ya. Oke. Halo? Aman kah suara? Halo, selamat malam. Alright. Oke, sepertinya ada kendala nih dari Mas Bara. Mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Kita bakal ulik-ulik lagi tentunya ya, teman Pro 2 buat kamu yang malam hari ini ya, pengen seru-seruan, pengen bertanya gitu kan, tentang lagu terbarunya nih.
1: Cek.
0: Halo, selamat malam. Apakah sudah bisa tersambung?
1: Halo. Sorry.
0: Alright.
1: Maaf.
0: Oke. Aman.
1: Kayaknya ada something ya.
0: Iya. Sorry, biasa lah ya. Namanya juga.
1: Tadi sampai mana ya?
0: Tadi sampai setelah apa ada bisnis ya? Karena 2023.
1: Ah, betul.
0: 2026 sempat jeda nih ada bisnis.
1: Tapi masih nulis itu yang aku rilis di EP itu.
0: Oke. Okay, itu berarti EP dirilis 2026 juga berarti?
1: Bulan Februari.
0: Oh, bulan Februari. Tapi beda sama single Tak Tersampaikan ini?
1: Beda.
0: Oh, oke. Okay. Berarti yang kemarin itu jadi EP perdana ya?
1: Yes, EP perdana.
0: Wih, seru.
1: Terus rilis lagi ini single lah.
0: Benar.
1: Semoga kalau bisa album ya.
0: Amin. Tapi kalau ngomongin musik gitu, dari dulu emang udah main musik kah atau kapan nih pertama kali kenal dengan musik tuh kapan?
1: Pertama kenal musik itu sebenarnya udah dari kedua orang tua itu memang basicnya cukup di seni ya.
0: Oke. Okay,
1: jadi okay, aku okay. Pertama kali belajar main musik itu mungkin kelas 2 atau kelas 3 SD.
0: Wow. Sangat bisa dibilang lumayan dini ya buat main ya, musik ya.
1: Lumayan dini, lumayan beruntung juga ya. Kalau misalnya di dunia musik punya orang tua udah nyuruh main musik gitu tuh gitu.
0: Bener, kadang apa ya kayak sesuatu yang mungkin kita kerjakan sekarang adalah itu kesukaan orang tua juga dulu ketika mungkin kita masih kecil gitu kan. Kayak betul. Diracunin gitu kan.
1: mungkin lebih ke cita-cita orang tua yang belum tersalurkan kali ya, okay, di masa mudanya mereka ya.
0: Oh iya, wow.
1: Jadi ke anaknya gitu ya kali ya.
0: Iya, bisa jadi sih, bisa jadi juga gitu kan. Gitu. Tapi emang pada akhirnya juga suka dengan musik gitu kan, tanpa paksaan.
1: Cinta banget
0: gitu
1: sih, jatuhnya sekarang cinta banget lah.
0: Alright, berarti pas umur 2 SD, 2 SD tadi, benar?
1: Kelas
0: 2 SD itu pertama kali apa, belajar gitar kah? Atau denger musik
1: awalnya,
0: aja?
1: Awalnya piano dulu.
0: Oh, piano dulu. Keyboard.
1: Cuman mungkin aku orangnya kurang suka dengan musik yang terlalu fundamental ya, klasik.
0: Bener,
1: gitu ya.
0: Bener.
1: Jadi kan kayak, aduh, boring sekali. Akhirnya itu stop tuh. Jadi sebenarnya aku lanjut lagi main musik itu main gitar. Itu aku minta ke orang tua. Jadi orang tua itu sebenarnya udah hopeless ini.
0: Kayaknya
1: anak-anak kita kayaknya gak main musik ya mah gitu. Bapak yang bilang gitu. Tapi di kelas 4 SD itu aku tiba-tiba minta tuh. Aku minta gitar dong, gitar akustik. Bisa gak? Gitu, pengen belajar gitar. Serius, belajar ya.
0: Akhirnya les juga. Akhirnya les juga. Tapi bukannya les pertama kali belajar juga harusnya klasikal dulu gak sih?
1: Nah, kebetulan dapet guru itu yang orangnya gini, kamu pengen belajar lagu apa gitu.
0: Jadi,
1: awal itu aku belajarnya lagu-lagu yang aku suka tuh.
0: Pengen
1: Ungu pak gitu. Ungu, The Massive gitu-gitu tuh. Belajar terus ya.
0: Iya sih, itu seru sih. Bener-bener. Karena ya balik lagi, kalau mungkin piano emang fundamental banget kan, dari nada segala macam, chord segala macam. Kadang kalau belajar gitar, kita les juga, itu belajar dari klasikal dulu kan
1: juga.
0: Tapi ini akhirnya dapat ya guru yang ngajarin kayak bebas mau lagu apa diajarin gitu ya. Seru, itu seru, seru.
1: Kayaknya udah jalannya Tuhan kali ya.
0: Bener. Tapi itu kan belajar gitu ya. Tapi setelah itu pernah ngeband dulu kah, atau emang udah solo aja gitu rilis lagu?
1: Oh, ngeband. Dulu ngeband sih, aku juga pejuang festival kalau di Surabaya. Tuh lomba-lomba musik, aku musik rock dulu.
0: Wow, seru. Apa dulu main gitar kah, atau udah nyanyi dari dulu?
1: Aku main gitar aja.
0: Oh, main gitar aja. Terus pertama kali nyanyi itu kapan tuh? PD buat nyanyi itu kapan tuh?
1: Sebenarnya sampai sekarang belum berani PD ya. Cuman sebenarnya triggernya itu awalnya John Mayer namanya.
0: Gokil sih John Mayer.
1: Itu dari sejak SMP itu kebetulan banyak ketemu senior di musik itu. Coba dengerin nih John Mayer. Oke. Akhirnya ternyata keracun tuh. Belajar vokal awal dari situ.
0: Belajar vokal. Tapi itu juga sembari dengan belajar nulis kah? Atau mungkin nulis ada fase berikutnya nih?
1: Belum.
0: Waktu itu belum ya.
1: Jadi bertahapnya agak panjang sih. Mungkin aku belajar nulis itu dari umur 19 kayak, 2019-2020 lah gitu.
0: Itu pertama kali nulis tuh? Nulis pertama lirik berarti nulis. Itu dirilis gak tapi? Tulisan pertama enggak. Itu kenapa ke dirilis bro?
1: Untungnya didengerin terus ya. Jadi tiap hari aku dengerin, makin cringe, makin sampah, makin nggak jadi deh.
0: Bener sih. Mungkin apa ya, kayak ketakutan orang-orang yang mungkin nulis lagu gitu adalah rasa cringe-nya itu gitu kan. Bener kan. Tapi gimana akhirnya mungkin setelah menulis 1, 2, 3 lagu gitu, akhirnya berani rilis pertama kali single tuh. Kenapa tuh akhirnya?
1: Mungkin karena aku nulis dari 2019 ya. Aku rilis pertama 2023. Kayaknya 2023 ke 2019 itu
0: lumayan tuh.
1: Terlalu panjang ya untuk rilis tuh gitu. Ya udah deh, rilis deh. Terlalu buang-buang banyak waktu.
0: Ya tapi kan dengan pengalaman akhirnya nulis banyak didengerin kayaknya kurang, nulis lagi didengerin kayaknya kurang, tapi akhirnya 2023 rilis lah gitu ya. Alright.
1: Tapi kadang ego juga kan jadi ya, kita ini.
0: Bener.
1: Anu enggak maju enggak. Ya manusia ya.
0: Bener namanya juga manusia, ada ego tersendiri yang kayaknya rilis dah gitu. Alright. Long story short, akhirnya di 2026 ini, di bulan Juni berarti ya, bulan tuh, Juni ya.
1: Bulan Juni.
0: Bulan Juni ngerilis single terbaru. Berjudul Tak Tersampaikan. Alright, ini menarik nih. Mungkin buat teman Pro 2 bisa menginterpretasi dulu dari judulnya dulu nih. Kira-kira Tak Tersampaikan ini bercerita tentang apa nih? Tadi buat kamu yang ingin bertanya, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, habis ini bakal kita ngobrol-ngobrol lagi, ulik soal single terbarunya Tak Tersampaikan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara. Alright, sekarang kita ngobrolin soal single terbarunya. Ini yang baru dirilis ya sekitar 2 bulan, sebulan lebih lah ya. 2 bulan, hampir 2 bulan ya.
1: Yes.
0: Ini ada tak tersampaikan.
1: Udah 2 bulan harus.
0: 2 bulan ya. Iya, bener. Udah Agustus ya, sekarang ya.
1: 2 bulan.
0: Cepet banget kerasanya ya, udah Agustus aja nih. Wah, gokil. Gimana bro, tak tersampaikan ini jadi single yang baru rilis 2026. Gimana rasanya akhirnya tak tersampaikan ini bisa tersampaikan ke pendengar semuanya?
1: Agak bingung juga ya.
0: Bener.
1: Tahu lagu tak tersampaikan? Gak tahu dong, kan gak tersampaikan. Ada yang bilang gitu.
0: Bener.
1: Kok pikiran juga.
0: Bener. Gimana bro rasanya bisa ngerilis single ini?
1: Alhamdulillah happy sih. Walaupun lagunya sebenarnya ini udah boleh dibahas ya lagunya.
0: Boleh silakan. Bercerita tentang apa
1: walaupun,
0: nih?
1: Walaupun lagunya sebenarnya tentang duka, tapi
0: okay.
1: Aku sebagai penulis dan yang mengerjakan juga happy sih akhirnya. Egonya udah gak ketahan.
0: Oke.
1: Okay. Hal lain lah sebelum dirilis gitu ya.
0: Oke. Berarti ini apa, bercerita tentang duka, tentang apa nih spesifiknya? Halo?
1: Halo?
0: Oke.
1: Okay. Aman gak bang?
0: Aman. Oke, okay, ini bercerita tentang apa?
1: Jadi lagu ini itu sebenarnya tentang duka. Duka itu ini sebenarnya tentang sahabat saya.
0: Oke.
1: Okay. Sahabat saya itu waktu dia itu kerjanya di Jakarta. Dia orang Surabaya. Kebetulan orang tuanya itu di rumah cuman berdua.
0: Oke.
1: Okay. Ayahnya sama ibunya. Memang ayahnya sudah sakit. Cuman berdua, dia tiga bersaudara, tiga-tiganya semuanya di Jakarta ngerantau.
0: Oke.
1: Di malam jam 10 mungkin, itu jam 10 atau jam 9 gitu. Nikah tuh, tiba-tiba dikabarin kalau ayahnya meninggal.
0: Oke.
1: Jadi dia karena nggak dapat tiket pesawat juga, jadi perjalanan yang cukup panjang ya dari Jakarta ke Surabaya. Jakarta ke Surabaya naik kereta dengan keadaan berduka itu kayaknya nggak enak banget gitu ya.
0: Iya benar-benar. Selama perjalanan pasti nggak akan tenang gitu ya.
1: Nah, betul.
0: Bener. Wow.
1: Itu mungkin itu jadi perspektif aku aja sih mas.
0: Oke.
1: Aku ngelihat Jadi aku izin dulu ke dia juga ke sahabatku namanya Ega.
0: Oke. Okay. Shout out buat Ega ya. Oke.
1: Okay. Jadi aku minta izin, ini gimana menurutmu gitu? Sebenarnya udah benar-benar bisa mengutarakan apa yang aku rasain.

0: di penghujung hembus tauhidmu, begitu.
1: Wow, hembus tauhidmu di penghujung hembus tauhidmu. Wow, ini dalam banget sih. Mungkin mungkin kayak orang-orang yang mungkin sedang perantauan gitu ya, kayak kayak mungkin ya amit-amit kalau ini terjadi tuh kayak
0: iya, jangan sampai
1: ya.
0: Teman-teman semoga sehat semuanya.
1: Benar. Maksudnya kayak ini sebagai perantauan tuh kayak agak-agak kesentil gitu kan.
0: Iya. Yes.
1: Benar. Oke. Okay. Wow. Tapi gimana tanggapan temannya setelah lo kan udah nulis setelahnya izin ke dia kan? Gimana tanggapannya?
0: Alhamdulillah dia berterima kasih. Mm-hmm. Tapi bukan berarti happy ya, karena masih
1: benar.
0: Dia berterima kasih banyak juga. Mm-hmm. Dan semoga tapi tujuanku juga lagu ini supaya sebagai kontemplasi juga sih buat kita.
1: Benar.
0: Setidaknya itu jangan pernah lupa untuk menghargai setiap
1: momen
0: ya. Mm-hmm. Setiap momen dan juga waktu untuk bisa berhubungan baik atau berkomunikasi dengan keluarga yang masih dekat ataupun yang jauh ya waktu merantau gitu.
1: Wow.
0: Karena kita nggak pernah tahu aja sih.
1: Iya, yeah, yes.
0: Dan jangan sampai akan ada yang tak tersampaikan gitu.
1: Ah, itu dia. Benar-benar. Karena mungkin generasi sekarang mungkin yang lagi sibuk-sibuknya bekerja gitu kan. Kadang hal-hal seperti ini yang sebenarnya hal-hal yang utama yang perlu kita maintain gitu. Kadang kayak sempat tersisi atau terlupa gitu kan. Mungkin saking kita sibuknya dengan pekerjaan, pikiran kita fokus ke pekerjaan, akhirnya hal-hal seperti ini tuh kayak hampir mungkin ada sesuatu yang belum disampaikan tapi akhirnya belum sempat disampaikan tuh jangan sampai gitu ya.
0: Betul.
1: Wow. Tapi gimana ya? Mungkin sebagai sebagai musisi gitu ya, bisa menangkap sudut pandang ini dan mungkin juga memasukkan rasa yang ya gue juga belum tahu gitu, apakah Mas Bara pernah merasakan atau enggak gitu kan hal-hal seperti ini gitu. Tapi gimana akhirnya bisa memasukkan emosi yang mungkin Mas Bara kan berarti ngelihat sudut pandangnya Mas Bara ke temannya Mas kan, temannya Mas Bara kan Ega tadi kan. Gimana maksudnya cara biar emosinya tuh dapat ngena gitu?
0: Kalau caranya mungkin aku nggak tahu ya. Cuman yang jadi triggernya ya, triggernya aku bisa dapat rasa kayak gitu tuh karena aku datang ke rumahnya waktu itu.
1: Okay.
0: Jadi waktu meninggalnya ayahnya itu memang kebetulan kan anaknya nggak ada yang di Surabaya ya, jadi semuanya di Jakarta gitu. Jadi aku yang datang sama beberapa teman-temanku juga yang memang bisa datang di malam hari itu, jadi kayak gak enak banget ya, nggak ada nggak ada keluarga deket yang ada di situ gitu. Jadi ibunya kebetulan ibunya banyak menangani sendiri sama tetangga kayak wow gitu.
1: Wah, iya sih.
0: Itu mungkin di situnya sih.
1: Benar. Itu kayak akhirnya nge-trigger lah ya perasaan itu yang mungkin hadir sendiri di lokasi yang akhirnya dapat nih ini ya bisa dibilang inspirasi gitu ya.
0: Inspirasi untuk, juga sih.
1: Untuk jadi sebuah lagu yang tak tersampaikan ini. Alright. Kita bakal dengerin dulu ya, tak tersampaikan dari Bara nih ya. Kita coba mendalami dulu mungkin buat lo semua yang ini cocok banget kayaknya buat perantauan mungkin ya, sebagai pengingat kita juga. Tadi juga dibilang sebagai kontemplasi lah ya buat kita semua gitu ya. Mungkin kita punya kesibukan masing-masing, tapi jangan lupa buat selalu ingat seseorang yang ada di rumah, orang-orang spesial tersayang gitu tentunya ya. Alright, langsung aja ini dia Bara dengan tak tersampaikan.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara.
1: Halo, kembali lagi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin ya lagunya. Ini jujur ya, tadi gue sebelum MLC ini gue sempat dengerin di belakang gitu kan, kayak
1: oh,
0: dari apa ya, dari nada pertamanya aja udah langsung wah. Langsung kayak wah, gokil sih. Karena kan udah baca press release-nya sebelumnya gitu, ini tentang dari cerita tadi ya, ayah temennya Bara meninggal gitu kan. Itu kayak dari awalnya aja udah wah bro, ini sangat menusuk gitu ya. Maksudnya jadi sentilan kita buat seorang perantauan ya kan. Benar-benar. Tapi apa nih maksudnya, harapan mungkin dari teman-teman yang dengerin lagu ini, yang bisa didapat dari lagu ini itu apa? Dari sang penciptanya Bara ini.
1: Ya mungkin itu tadi sih yang paling aku harapkan juga. Semoga kita semua gak pernah meremehkan kesempatan untuk tetap berkomunikasi baik dengan orang tercinta ya. Itu sih.
0: Benar sih.
1: Jangan sampai kehilangan lah.
0: Betul. Selagi ada waktu gitu kan. Bukan selagi ada waktu sih. Harus ada waktu.
1: Harus bisa
0: kita menyempatkan lah ya buat bertemu kedua orang tua kita, mungkin kakak adik kita, saudara kita, pokoknya orang-orang tersayang yang ada di sekitar kita gitu kan. Benar. Alright, sekarang kita ngomongin soal produksinya. Karena tadi kan juga sempat di awal cerita gitu, bilang kalau Mas Bara nih semuanya benar-benar produksi semua sendiri gitu. Berarti semua musik di take sendiri atau gimana nih Mas? Dan proses produksinya butuh berapa lama nih berarti lagu Tak Tersampaikan ini?
1: Nah, kalau aku ya kebetulan ngisi semua sendiri ya. Jadi sekarang ini ngisi apa ya? Ya drum, keyboard, gitar, vokal, bass semuanya sendiri.
0: Alright.
1: Tapi itu namanya egois ya teman-teman, jangan ya. Kalau bisa ada profesional yang mau ngerjain boleh gitu.
0: Iya bisa.
1: Jangan apa ya, bahasanya di Surabaya kemaruk gitu.
0: Iya maruk ya, rakus gitu, semuanya disikap ya, gitu.
1: Itu namanya greedy itu.
0: Greedy bener.
1: Soalnya kita tetap butuh lah masukan dari manusia lain lah gitu.
0: Betul.
1: Kalau aku memang nulis itu suka banget ya, apalagi sekarang ini lagi happy banget buat nulis gitu. Sometimes itu kayak refresh pun aja.
0: Yes.
1: Jadi mungkin kalau yang lagu Tak Tersampaikan ini bisa dibilang pengerjaannya sampai selesai itu 1 bulanan.
0: Wow.
1: 1 bulanan. 1 bulan sampai 2 bulan lah gitu.
0: Oke. Berarti ini tergolong cepat atau enggak nih Mas, dari single-single dan EP sebelumnya yang udah dirilis?
1: Sebenarnya kalau pengerjaan aku pribadi ini termasuk tengah-tengah sih.
0: Oh iya,
1: cepet-cepet amat.
0: Benar.
1: Karena instrumennya isinya cukup banyak gitu.
0: Iya. Iya, benar.
1: Ya lumayan lah, enggak yang cepet-cepet amat. Kalau cepet biasanya pernah sampai 2 minggu gitu bisa.
0: Wow.
1: Tapi kan isinya vokal sama piano doang.
0: Oh, oke. Enggak apa Mas, apa instrumennya enggak banyak gitu ya.
1: Iya, enggak seribet itu juga kan masuk fase post produksinya enggak sebanyak itulah.
0: Benar. Tapi berarti kan mastering, mixing ini semua sendiri gitu. Itu belajarnya dari mana?
1: Yes.
0: Itu belajar dari mana kok bisa gitu? Kayak tadi bilang kebetulan semua instrumen bisa, main drum, bass, piano segala macam, gitar gitu. Kayak ini juga mixing, mastering benar-benar semua sendiri gitu. Gokil sih.
1: Kalau aku sih sebenarnya apa ya? Sekarang ini namanya student of YouTube ya. Jadi muridnya YouTube, jadi saya apapun itu pasti belajarnya dari YouTube.
0: Bener.
1: Pertama. Cuman kalau kalian semua ada budget, belajarlah ke orang yang profesional juga. Karena
0: bener,
1: yang gak dipunya sama YouTube itu adalah experience langsungnya ya.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi kayak ilmu langsungnya gitu.
0: Bener-bener. Mungkin bahkan, kayak bahkan
1: AI pun gak akan bisa ngalahin itu gitu.
0: Betul. Karena mungkin kayak kadang ya hal-hal detail itu ya kita nggak tahu juga ya kan, karena
1: betul.
0: Ternyata harus diperhatiin nih, harus diapain nih gitu kan, kita juga nggak tahu gitu. Jadi alangkah baiknya ada seorang mentor lah ya setidaknya lah ya. Benar.
1: Pun juga gitu kok. Walaupun udah belajar bertahun-tahun lah, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu. Tapi seperti gak ada hasilnya ketika kita tidak ngobrol dengan orang yang lebih tahu.
0: Betul.
1: Ketika
0: betul,
1: aku udah ngasih ke orang yang lebih tahu, oh ini gini Bar, ini begini begini. Oh oke.
0: Benar benar benar. Karena itu. ya itu ya balik lagi kalau kita pokoknya kayak ngasilin sesuatu sendiri, ya itu adalah hasil dari dalam tanda kutip ego kita gitu
1: ego.
0: Kan.
1: Ego. Betul.
0: Ego
1: betul.
0: Kita kan gitu. Jadi kayak ya menurut kita udah bener kok gitu. Tapi mungkin yes. menurut orang lain belum tentu belum. Gitu kan. Benar benar benar benar benar. Alright, tapi tadi ada nih soal AI nih ya. Tadi sempat bilang gitu kan. Soal AI, gimana nih mas pandangan Mas Bara gitu ya, mungkin sebagai musisi gitu ngelihat AI sekarang ya, mungkin ya sesimpel kita ngasih apa prom udah bisa bikin lagu gitu, gimana mas?
1: Nah, aku belum pernah nyoba ya. Cuman pernah ada temen yang ngebawain dia ngomong, Bar kamu mau nggak kita take ulang nih hasil lagu dari AI nih gitu.
0: Oke. Okay.
1: Aku kan ngedengerin memang pengerjaannya bagus gitu. AI itu pasti flawless lah ya.
0: Yes.
1: Gitu. Kayak flawless banget gitu. Saking flawlessnya kita nggak tahu ini apa ini gitu. Jadi akhirnya kayak nggak ada nyawanya gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Cuman kalau masalah AI sekarang ini mungkin bisa saran juga sih aku. Aku cukup banyak berbicara dengan AI kalau misalnya okay. brainstorm ya. Mungkin orang juga banyak yang ngajarin gitu, kayak Dr. Tirta itu pernah bilang, bukan Dr. Tirta ya. Raditya Dika kalau nggak salah.
0: Iya, iya.
1: Ya dia itu banyak ngobrol dengan AI gitu, ngobrol sehari-hari gitu. Aku pun juga gitu. Jadi kayak mixing gitu. Kalau misalnya butuh ini biasanya kemana? Butuh ini biasanya gimana gitu masih gitu. Cuman menggunakan dia sebagai orang yang untuk membuatkan kita gitu, aku enggak gitu.
0: Oke.
1: Mereka membantu brainstorming aja gitu sih.
0: Oke, ngebantu lah ya, karena ya toolsnya itu untuk membantu gitu kan, benar.
1: Sebagai tools sih, jangan sampai dia menggantikan aran pekerjaan finishingmu lah, tugas finishingmu itu jangan sampai lah ya itu.
0: Benar, benar, benar.
1: Kita udah tahu lah. Aku sih sebenarnya yang cukup geram itu ini sih bang. Sekarang ini di Surabaya ini kan banyak warung ya. Jadi warung-warung itu banyak lagu-lagunya itu pakai AI gitu. Ya mungkin memang bertebaran di platform-platform ya, mungkin di YouTube atau apapun itu. Cuman cukup meresahkan aja sih sebagai pendengarnya itu kan kayak, loh ini kan bukan lagunya ini kok bisa di cover sama ini.
0: Iya benar, benar.
1: Suaranya
0: benar.
1: Gini gitu.
0: Benar.
1: Janganlah gitu.
0: Banyak kasus yang terjadi lah ya. Alright.
1: Jangan sampai begitulah.
0: Jangan sampai ya.
1: Karena sih, ya.
0: AI pun gak akan bisa ngebuat lagu sedalam dan sedip tak tersampaikan gitu.
1: Waduh, yes. Terima kasih banyak mas.
0: Bener.
1: Karena
0: betul
1: emang, itu ya.
0: Iya kan,
1: betul,
0: rasanya teman-teman. gak akan sedalam itu bro.
1: Betul,
0: iya kan?
1: Betul.
0: Emang dari pengalaman asli di lokasi melihat langsung dan akhirnya tercipta sebuah lagu dari pengalaman dan experience itu gitu kan.
1: Ya,
0: alright. Oke.
1: AI gak punya hati. Kita masih punya hati, kita punya nyawa.
0: Punya nyawa, benar. Akhirnya nanti habis ini. Benar, ya gak punya. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Bara. Yes. Buat kamu yang pengen bertanya langsung aja bisa drop ya. Di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Alright, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara.
1: Halo, halo.
0: Alright. Tadi lagu tak tersampaikan kita udah dengerin dan juga kita udah ngobrol juga tentang latar belakang ya, tentang produksinya gitu kan. Tapi kalau dari Mas Bara sendiri nih, kira-kira lagu ini cocoknya didengerin sama siapa dan didengerin pas kapan nih enaknya nih?
1: Kalau sama siapanya didengerin sama semuanya ya kalau bisa ya.
0: Benar.
1: Sebanyak-banyaknya kalau bisa ya.
0: Benar kan? Benar.
1: Cuman paling enak itu menurut aku ya ini ya. Menurut aku selama ini aku ngedengerin review mixing masteringnya itu paling enak waktu pulang
0: kerja. Oh, seru-seru.
1: Atau setidaknya sore lah ya, menjelang maghrib itu.
0: Menjelang malam gitu ya, paling
1: menjelang
0: best.
1: Menjelang malam ya. Sebelum tidur itu juga oke.
0: Bener. Karena mungkin kalau malam
1: banyak kayak mikir.
0: Bener. Malam mungkin
1: tapi
0: suasana
1: ya
0: udah tenang gitu ya.
1: Maaf nih, gara-gara lagunya jadi banyak mikir. Tapi ya didengerin aja lah
0: gitu. Bener, kan jadi pengingat buat kita gitu kan. Kontemplasi juga
1: aja.
0: Bener, itu emang jam-jamnya buat kita overthinking. Kontemplasi, introspeksi gitu-gitu kan. Bener dong.
1: Gak apa-apa, gak apa-apa. Itu penting kan soalnya.
0: Penting juga.
1: Overthinking penting kok.
0: Tapi jangan berlebihan.
1: Ada solusinya.
0: Nah itu dia, jangan berlebihan dan ada solusinya dari overthinking gitu. Menemukan solusi gitu kan. Benar. Oke, tapi ini mungkin pertanyaan apa ya, pamungkas, enggak sih, enggak pamungkas juga sih, kayak pengen nanya aja gitu kan sebagai musisi gitu kan. Bara Nagata itu pengen dikenal sebagai musisi yang seperti apa sih sebenarnya?
1: Jawaban template boleh gak ya?
0: Gak apa-apa.
1: Sebagai musisi yang baik gitu bisa.
0: Apa ya? Mungkin pingin kayak lagu-lagunya yang mungkin kayak deep kayak gini, atau mungkin punya genre yang berbeda, atau mungkin apa, lagu-lagu yang ya populer pastilah ya gitu.
1: Amin. Mungkin harapan besarnya jadi musisi yang bisa bermanfaat aja sih buat sehari-hari kita. Karena yang bikin aku jatuh cinta sama musik itu adalah sebagai tempat apa ya, mengekspresikan sehari-hari gitu ya. Jadi semoga kalian itu lagu itu tetap bisa mengekspresikan hari-hari kalian lah.
0: Yes.
1: Terutama mungkin laguku juga lah suatu hari.
0: Benar. Amin ya. Benar sekali gitu kan. Alright. Tapi kalau nextnya akan ada single lagi atau akan ada album atau apa nih?
1: Sebenarnya minggu depan banget sih udah.
0: Wow.
1: Minggu depan banget ada lagu baru.
0: Waduh. Boleh di-spill gak?
1: Boleh banget.
0: Apa tuh apa?
1: Harus di-spill. Harus di-spill nih.
0: Apa tuh judulnya tuh?
1: Judulnya Free to Fall, lagunya bahasa Inggris.
0: Bercerita tentang
1: sebenarnya ini fase. Fase dulus. Jadi sebelum ketemu istriku sekarang, aku sempet jomblo yang cukup panjang. Itu jatuhnya itu di liriknya itu ada I was numb for loving someone. Jadi emang mati rasa aja gitu. Jadi banyak melakukan kegiatan yang ya pokoknya have fun aja lah, naik gunung gitu. Sempet apapun itulah gitu. Jadi sebenarnya ini adalah lagu yang aku tulis kedua. Seumur hidupku aku menulis gitu.
0: Wow, menarik.
1: Ini lagu yang aku tulis kedua. Aku dengerin ke orang-orang rumah. Jadi sebenarnya udah pernah aku bawain juga, udah pernah aku rilis di ini, ada platform namanya SoundCloud itu.
0: Okay.
1: Pernah aku rilis tapi versi hanya akustik. Ternyata aku kok tertarik lagi ya untuk diproduksi ulang gitu. Kayaknya lagu ini memang harus diceritakan ke orang-orang dan harus didengarkan juga sih.
0: Benar.
1: Gitu. Judulnya Free to Fall. Tanggal 14 Agustus kalau nggak salah rilisnya. Bentar lagi.
0: Jadi, bentar lagi ya.
1: Semoga enjoy dengan lagunya. Lagunya fun.
0: Oh, lagunya fun.
1: Lagunya fun walaupun liriknya afraid to fall gitu ya, takut jatuh cinta gitu. Cuman kalian takut jatuh cintanya setidaknya dengan senang-senang di jalan lah.
0: Oh, sedap.
1: Jadi kalau orang lagi nanya, "Kamu kok enggak punya pacar sih?" Ini lo bro, dengerin lagunya nih.
0: Oke, okay, berarti yang kali ini ada apa ya, romansa lah ya. Cinta-cintaan gitu. Asik, seru. Alright, ini ada yang bertanya nih ya. Ini dari siapa nih? Dari siapa namanya? Faris ya? Dari Faris di Batu Malang. Ini katanya mau nanya. Selamat malam, Baranagata. Kira-kira musik yang dimainkan itu genrenya apa? Berarti lo tuh sebenarnya genrenya apa nih?
1: Kalau dalam bermusik, mungkin aku berani bilang tetap pop sih.
0: Tetap pop ya?
1: Benar. Aku pop ya. Aku sebenarnya pop kalau misalnya musik. Iya sih, pop aja sih.
0: Oke. Tapi kalau influence gitu siapa? Tadi kan sempat dibilang John Mayer gitu sebenarnya.
1: John Mayer.
0: Siapa lagi, Bro? Kalau yang influence bermusik lo?
1: Cukup oldies di ini sih. Air Supply.
0: Alright.
1: Kalau Air Supply ada Bee Gees itu juga oke. Okay. Oh, wow. The Beatles.
0: Okay.
1: Air Supply.
0: Okay.
1: Queen.
0: Wow. Lumayan apa ya? Lumayan oldies juga ya dengerin ya.
1: Soalnya dulu awal memang diracunin sama papa ya.
0: Iya sih. Iya sih. Emang mungkin zaman kita kecil selain band juga lagu-lagu rock tuh lagi merajalela gitu kan. Benar. Alright, ini di YouTube juga ada yang sudah join ya. Ada Haris Nanda Lubis, kemudian ada Bang Sui juga. Widih. Katanya sedih. Sekilas kayak denger lagunya Payung Teduh nih.
1: Wah. Katanya sorry, gitu internetnya anu lagi nih.
0: Aman. Alright. Waduh, tiba-tiba hilang nih. Oke, nama Bro 2, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu-lagunya Bara ya. Ini sudah kembali lagi. Halo Bro.
1: Apa ya?
0: Maaf. Aman.
1: Ada lagi pertanyaan lagi.
0: Oke, terakhir. Kira-kira sebelum menutup. Ini ada yang ingin disampaikan gak ke teman Bro 2 seluruh Indonesia?
1: Untuk teman-teman Bro 2, dalam segi apa ya?
0: Apapun itu, mau pesan-pesan mungkin atau harapan, silahkan.
1: Oke deh. Pesannya ya, jangan pernah berhenti aja sih.
0: Oke.
1: Jangan pernah berhenti, karena sebenarnya apapun dinamikanya dalam hidup itu tetap akan ngebangun kita untuk lebih baik aja. Jadi
0: betul,
1: jangan pernah berhenti.
0: Sedap. Oke. Yang penting ada progres lah ya, walaupun betul, sedikit gitu ya. Yang penting jangan pernah berhenti. Itu dia.
1: Progres nggak selalu kelihatan kok.
0: Nah, itu dia gitu kan. Terima kasih Bara.
1: Terima kasih banyak Pak Edi.
0: Alright, kalau mungkin pingin dengerin lagu-lagunya Bara, bisa di mana aja nih berarti nih?
1: Di seluruh digital platform, terutama nggak ada terutama sih. Apapun itu, kalau mau penasaran dengan liriknya, ada di YouTube juga.
0: Alright. Video
1: liriknya
0: bisa dicek di mana YouTube-nya?
1: Baranagata namanya.
0: Alright.
1: Semoga muncul. Sama doain juga, semoga ada budget supaya bisa bikin video klip yang oke.
0: Amin. Ini seru sih kalau dibikin video klip, seru sih.
1: Betul.
0: Benar-benar. Dan mungkin buat teman Bro 2 yang gak sabar pengen ngecek update-nya dari Bara, bisa ke sosmednya kemana nih?
1: Sosmed aku paling aktif di Instagram sama TikTok.
0: Okay.
1: Itu di bara.nagata namanya.
0: Alright.
1: Itu aku cukup aktif juga.
0: Bisa.
1: Itu, sebagai content creator.
0: Bisa dicek di situ lah ya.
1: Follow. Sharing ya.
0: Betul. Alright, terima kasih teman Bro 2. Terima kasih Bara. Sukses selalu buat single-singlenya.
1: Dan jangan lupa buat
0: dengerin single-singlenya Bara di Spotify, SP, di YouTube juga ada. Dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih juga teman Bro 2 udah seru-seruan di satu jam terakhir. Terima kasih Bara. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.
1: Thank you teman Bro 2.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: 1 Juni, kita memperingati hari lahir Pancasila, sebuah momentum untuk mengenang dasar negara kita yang menjadi fondasi persatuan dalam keberagaman. Pancasila bukan hanya simbol, tapi juga pedoman hidup bangsa. Mari kita jaga nilai-nilai gotong royong, keadilan, dan toleransi dalam setiap langkah kehidupan. Dari Sabang sampai Merauke, Pancasila menyatukan kita. Selamat hari lahir Pancasila. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia.
1: Bohongnya besar,

Yotong Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2. Fak-fak teman terbaik kamu. Yotong Pro 2 masih bareng Sukli di edisi Jaga Malam Yotong Pro 2 ya. Setelah kita sudah selesai bareng MLC, bareng Pro 2 Jakarta Yotong Pro 2 ya, di pukul 22 menuju pukul 23 kita bakal seru-seruan tentunya dengan requestan-requestan lagu dari teman-teman Pro 2 nih ya. Nah, buat teman-teman pokoknya yang mau request lagu, boleh banget langsung aja ya WhatsApp di 0811-4894-990. Oke, teman Pro 2 ya, kita langsung masuk lagi nih teman Pro 2 ya, dari requestan pertama nih teman Pro 2 ya, dari Kakak Tina nih teman Pro 2. Kakak Tina nge-request lagu dari Selena Grace dan Andrianto dengan judulnya itu Sumpah Mati. Kemudian ya, ada lagi requestan dari Kakak Sinta ya. Kakak Sinta dengan judul lagu Takkan Terulang dari Vanessa Z dan juga Roni Parulian tahun Pro 2. Dan terakhir ada dari Kak Chandra ya, dengan requestannya itu Sakit Aku Tepi dengan judulnya Sakit Aku Tepi dari Judika. Oke teman Pro 2, langsung aja kita dengerin bareng-bareng teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Yo, Tom Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Bang Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Tom Pro 2 masih bareng Sukli di edisi Jaga Malam Tom Pro 2 ya. Waduh, setelah kita dengerinnya lagu dari Judika sakit tak bertepi, sakitnya tuh nyakit banget Tom Pro 2 ya. Memang Kak Chandra ini kayaknya lagi ya, lagi sakit hati banget kali ya, sakit tak bertepi ya. Waduh, ini kayaknya makin galau jadinya nih ya. Gagal nih edisi Jaga Malam kita, jangan galau malam-malam nih. Oke. Nah, teman Pro 2, setelah kita dengarkan 3 lagu requestan lagu terakhir, kemudian ada lagi nih requestan terbaru ya. Lagu dengan request judul lagu A Year Ago dengan Awal Kisah Selamanya, kemudian ada dari Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Langsung aja kita dengerin bareng-bareng Tom Pro 2. Buat teman-teman semua yang mau pengen request lagu juga, boleh banget langsung aja WhatsApp di 0811 4894 990. Jangan kemana-mana Tom Pro 2, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: do. I wish that I could tell you that I'll miss you.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

89.9 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2 masih bareng Sukli ya di edisi Jaga Malam Teman Pro 2. Dan tentunya kita bakal masuk ke program selanjutnya Teman Pro 2, yaitu Jazz Music, untuk jam terakhir di edisi Jaga Malam malam hari ini. Thank you buat teman-teman ya yang terus stay tune ya, mulai dari pukul 6 sore tadi sampai dengan mau menuju nih pukul 11 ya, 11 malam ya. Dan thank you buat teman-teman yang udah nge-request, yang udah ngobrol bareng Sukli ya, dan teman-teman yang udah stay tune terus 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Alkitab Nomor 2, selamat malam buat teman-teman semuanya, selamat beraktivitas, selamat beristirahat buat teman-teman yang ingin beristirahat ya, semoga mimpi indah, tetap jaga kesehatan. Teman Nomor 2, jangan lupa masih ada hari esok ya, masih ada hari esok. Jadi malam ini kita recharge energi kita untuk menghadapi gebrak-gebrakannya yang akan datang besok hari. Oke, tetap semangat semua teman Pro 2 ya, tetap di frekuensi kesayangan kalian, Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Kok nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
2: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
3: Oh no.
2: Terserah deh.
4: A few minutes later.
2: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
2: Ngeyel sih.

Ada ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan

berisiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

0: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap

0: Teman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Huh?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kape?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Dengan peduli sama pedagang di sekitar kita, bisa mengentaskan kemiskinan loh.
1: Bagaimana caranya?
0: Salah satu caranya adalah dengan mendukung usaha kecil dan menengah. Misalnya, kita bisa membantu usaha teman-teman kita dengan membeli produk mereka atau mempromosikan di sosial media kita.
1: Oh iya ya, benar juga.
0: Kita juga bisa mendorong pelatihan keterampilan bagi masyarakat sekitar. Misalnya, pelatihan menjahit, memasak, keterampilan teknis lainnya yang bisa membantu mereka membuka usaha mereka sendiri.
1: Benar juga ya, mereka juga bisa lebih mandiri dan tidak bergantung pada pekerjaan formal yang mungkin sulit didapat.
0: Iya, mulai dari langkah kecil tapi berdampak besar. Dengan begitu, kita bisa membantu mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja di sekitar kita.

0: Jangan biarkan lahan kosong hanya ditumbuhi ilalang. Ubah jadi kebun sayur, taman gizi, atau kebun herbal. Selain mempercantik lingkungan, hasilnya bisa bantu kebutuhan pangan keluarga, bahkan jadi sumber penghasilan tambahan. Yuk, manfaatkan lahan kosong, tanam harapan, panen masa depan.
1: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi

Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan acara siaran Pro 2 di sepanjang hari ini, Kamis 6 Agustus tahun 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada jam 5.00 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya yang bertugas Muhammad Sukli mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Fak Fak, Programa 2.

Selamat pagi teman Produa. Inilah Radio Republik Indonesia, program Produa Fak Fak mengudara pada frekuensi FM 89 MHz, kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi ini hingga malam hari. Sabtu 7 Agustus 2026 dari Jalan Kapten Petirian 72 Fak Fak, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.

Yo, masih 29 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Pro 2. Selamat pagi, selamat weekend teman Pro 2. Selamat hari Sabtu ya buat kalian semua yang saat ini sudah libur ataupun sudah bangun karena sudah morning person sekali, pengen olahraga di Jalbar mungkin. Kalian luar biasa banget teman Pro 2. Dan ya teman Pro 2, sebelum kalian beraktivitas di hari Sabtu ini, mau kerja ataupun mau olahraga ataupun yang lainnya, kalian harus dengarkan Pro 2 untuk menambah mood kalian supaya energi kalian positif terus di hari Sabtu ini teman Pro 2. Selama 6 jam ini Abdi bakal nemenin kalian dari jam 5 sampai jam 11. Abdi bakal nemenin kalian di sepada dan sampai siang teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang pengen rechargers hati dan pikiran lewat lagu, boleh banget untuk request lagunya di nomor WhatsApp Pro 2 di 0811 4894 990. Tapi nanti ya dimulai di jam 6, karena di jam 5 sampai jam 6 ini MD Pro 2 udah menyajikan lagu-lagu yang kece-kece abis untuk kalian. Kita just musik dulu ya selama 1 jam, pemanasan dulu, dan nanti baru kita ngobrolin tentang hari-hari Sabtu, hari Minggu lah, rencana mancing atau apapun itu. Boleh banget nanti teman Pro 2 juga nimbrung di obrolannya biar nambah seru, oke? Okay? Dan kita just musik dulu ya teman Pro 2, santai aja. Diawali dengan Gamaliel Tapi Heru dengan Bahagia Bersama. Ayo kita bahagia bersama teman Pro 2.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Pernahkah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: bagaimana cara mendengarkan radio. Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya, bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Teman terbaik.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus. Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Teman terbaik.

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka

0: apa hatimu?
1: Ih, kurang apa nih? Ih, kurang apa nih? Ih, ini pantai kebuta nih. Masa ada bungkus mie instan?
2: Hah?
1: Botol-botol minuman apa ini? Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kape?
3: Oh no.
4: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan

menggunakan pakaian antariksa berwarna perak, namun beralih ke warna putih karena lebih efektif dalam memantulkan radiasi ruang angkasa. Kamu mungkin tidak akan menyadarinya bahwa semua pakaian antariksa yang digunakan astronot saat melakukan aktivitas luar angkasa berwarna putih, bukan warna lainnya. Luar angkasa adalah lingkungan yang berbahaya dan memiliki suhu panas serta dingin yang ekstrim bagi penjelajah manusia. Oleh sebab itu, apa yang mereka kenakan harus didesain sedetail mungkin, termasuk soal warna yang mungkin turut berpengaruh. Kita yang berada di bumi terlindung dari radiasi matahari yang berbahaya karena atmosfer bumi yang dinamis. Namun

warna ini akan memantulkan sebagian besar radiasi luar angkasa dari astronot dan kembali ke luar angkasa. Metode ini diyakini akan melindungi mereka dari kanker dan sengatan matahari yang intens. Astronot terkadang memakai warna lain saat berada di luar angkasa, seperti biru saat berada di ruang angkasa dan orange saat berlabuh atau turun dari laboratorium yang mengorbit bumi. Nah, alasannya karena kala itu mereka terlindung dari radiasi luar angkasa oleh pesawat ruang angkasa itu sendiri. Pakaian antariksa berwarna orange juga akan membuat astronot lebih mudah dikenali oleh kru ketika mereka tiba di bumi. NASA awalnya menggunakan pakaian antariksa berwarna perak saat meluncurkan proyek Mercurius. Namun, tidak satupun astronot pernah meninggalkan kendaraan luar angkasa mereka. Belakangan, diketahui bahwa warna putih memantulkan radiasi luar angkasa lebih baik daripada perak. Sehingga agensi yang berbasis di Amerika Serikat itu mengadopsi warna pakaian antariksa

0: Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: Indonesia itu kaya. Dari bahasa, musik, tarian, sampai cara kita saling menyapa. Budaya bukan cuma warisan, tapi identitas. Yuk, mulai dari hal kecil, pakai produk lokal, dengarkan musik daerah, dan lestarikan tradisi. Karena bangga sama budaya sendiri, itu keren.
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
3: Mau gak sih?
4: Apa? Ntar, makan dulu deh.
3: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
4: Udah, gak baik makan sambil bicara.
3: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
4: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
3: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
4: Nah, tuh kan. Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
5: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara.

Yo yo yo yo yo, masih 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu karena akhir Indonesia sesungguhnya. Ya, ada mau Pro 2. Balik lagi ya bareng Abdi Ujo Pranata yang bakal nemenin kalian di pada edisi 7 Agustus 2026. Kita akan seru-seruan ya teman Pro 2 selama lebih kurang berapa ya? 5 jam ke depan. Jadi Abdi berharap banget buat teman Pro 2 untuk ikut seru-seruan ya bareng Abdi, bisa melalui WhatsApp Pro 2 di 0811 4848 9499 atau juga bisa chat di RRI Digital teman Pro 2. Dan teman Pro 2, ini kan hari Sabtu ya, kebanyakan dari kita ada yang libur, ada juga yang masih kerja. Buat teman Pro 2 yang masih kerja, semangat karena ini adalah hari penutup ya. Jadi pastikan kalian happy teman Pro 2. Karena menyambut besok ya, hari Minggu. Dan buat teman Pro 2 yang hari ini sudah libur, boleh banget untuk memanfaatkan hari liburnya dengan istirahat yang tenang atau juga melakukan hobi-hobi yang tertunda cukup lama. Dan boleh juga untuk scroll-scroll media walaupun, tapi jangan terlalu banyak ya, diporsir teman Pro 2. Dan apa ya, di hari Sabtu ini biasanya kita tuh santai-santai ya teman Pro 2. Dan mungkin kali ini kalian boleh banget untuk santai-santainya sambil dengerin Pro 2. Karena apa? Karena ada Abdi. Dan yang ngomongin santai, mungkin juga ada yang tidak santai karena kan kita masih kekeringan ya teman Pro 2, masih krisis air bersih. Mungkin ada teman Pro 2 yang saat ini mendengarkan lagi ngurus air di rumahnya yang belakangan airnya mengalami kekeringan. Jadi sambil ngayu ngambil air sambil dengerin Pro 2 boleh banget. Dan teman Pro 2, ini ada requestan lagu ya, judulnya Bright Up the Light dari teman Pro 2 yang di Atambua, namanya Vivi. Katanya titip salamnya untuk penyiar aja Bang Abdi, ditunggu konten mancingnya. Oke Vivi, nanti Abdi buat kontennya walaupun tidak menarik dan tidak panjang, yang penting ada, iya kan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Saya James Stephen Jawadan Esok MSI, Kepala LPP Erwin Fakfak beserta seluruh angkasawan dan angkasawati mengucapkan selamat memperingati 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua yang dipusatkan di Kabupaten Fakfak, Papua Barat pada tanggal 8 Agustus 2026. Peringatan ini adalah refleksi sejarah panjang kedamaian, toleransi, dan peradaban luhur di bumi Bahamata. RRI Fakfak siap menjadi garda terdepan dalam menyiarkan nilai-nilai kebaikan, mempererat rasa persaudaraan, dan memeriahkan momen bersejarah ini ke seluruh penjuru Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

sobat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

0: Alia, kamu sudah dengar tentang investasi ramah lingkungan? Sekarang lagi naik daun loh.
1: Iya Rio, banyak orang muda yang mulai sadar pentingnya investasi yang berkelanjutan. Kenapa sih ini jadi penting?
0: Karena kita butuh masa depan yang lebih baik dengan investasi yang ramah lingkungan. Nggak cuma cari untung, tapi juga bantu bumi kita.
1: Jadi, apa aja nih contohnya?
0: Bisa dari energi terbarukan seperti solar panel atau produk-produk yang ramah lingkungan. Banyak perusahaan sekarang fokus ke sustainability.
1: Berarti kita bisa dapat keuntungan sekaligus menjaga lingkungan ya?
0: Exactly. Dan banyak investor yang sekarang cari perusahaan dengan komitmen lingkungan. Jadi investasi ini bisa jadi tren positif.
1: Wah, menarik banget. Mulai sekarang, saya mau pikirin deh investasi yang mendukung keberlanjutan juga. Anak muda, saatnya berinvestasi untuk masa depan yang lebih hijau. Pilih investasi yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan buat perbedaan.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau

0: Yo, masih 89 FM Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya, selamat pagi teman Pro 2.
1: Apa kabarnya untuk di hari Sabtu ini? Hari Sabtu yang cerah ini teman Pro 2. Ya, matahari sudah timbul nih. Semoga semangatnya juga lagi cerah ya teman Pro 2. Kalau ketemu lagi bareng saya menemani pagi kalian ya di pada edisi tanggal 7 hari Sabtu teman Pro 2. Nah, kalau sudah Sabtu nih biasanya ada dua tipe orang tuh berdua. Yang pertama bangun pagi langsung olahraga, bantu orang tua atau jalan-jalan cari sarapan. Yang kedua adalah orang-orang yang baru buka mata jam 9 terus bilang, "Lah, kok pagi cepat banget sih?" Ya, padahal weekend itu bukan cuma waktu istirahat teman berdua, tapi juga kesempatan buat melakukan hal-hal yang selama hari sekolah atau kerja belum sempat dilakukan. Misalnya mencoba hobi baru, mancing misal, membaca buku, belajar ngedit video, bikin konten, olahraga ringan, atau sekedar menikmati suasana pagi sambil ngopi dan mendengarkan lagu favorit di Pro 2 Fak Fak. Dan ya teman Pro 2, kadang kita berpikir ya hari produktif itu harus sibuk banget. Padahal produktif itu juga bisa berarti kita melakukan sesuatu yang membuat diri kita berkembang dan merasa lebih baik dibanding kemarin. Bukan sibuk tapi berkembang teman Pro 2. Nah teman Pro 2, kira-kira pagi ini kalian masuk tim yang sudah beraktivitas atau masih rebahan nih? Kirim ya ke WhatsApp ke Pro 2 di 0811 4894 990.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita.

vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: nggak? Produk ini keren banget. Bahan bakunya dari buah pala loh.
1: Pala? Aku kira bahan impor. Keren juga ya, lokal bisa gini.
0: Iya, sekarang banyak banget yang pakai bahan lokal buat produk kreatif. Selain ramah lingkungan, ini juga bantu banyak orang di kampung yang hidupnya dari produksi bahan baku.
1: Wah, jadi pakai bahan lokal nggak cuma soal kualitas, tapi juga ngebantu ekonomi masyarakat.
0: Bener banget. Kita dukung petani, pengrajin, bahkan UMKM lokal. Dengan cara ini, kita bisa bantu mereka keluar dari kemiskinan.
1: Hebat. Jadi dengan beli produk berbahan lokal, kita bukan cuma gaya, tapi juga bikin perubahan.
0: Bener banget. Bahan lokal, produk keren, dan kita bantu mengatasi kemiskinan. Mulai sekarang, yuk pilih yang lokal. Anak muda, yuk dukung pemanfaatan bahan baku lokal, bantu entaskan kemiskinan, bangun ekonomi kreatif Indonesia.

0: bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
1: Bohongnya besar,

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Ya, masih 29 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, sekarang sudah pukul 7 waktu Indonesia Timur. Dan matahari sudah perlahan naik lagi teman Pro 2. Udah cerah banget ini teman Pro 2. Dan cerahnya di pagi hari belum tentu cerahnya di sore atau malam hari. Nah, ini ada perkiraan cuaca untuk hari ini teman Pro 2 di tanggal 7 Agustus 2026. Jadi buat teman Pro 2 yang hari ini ada janjian sama doi ataupun melakukan pekerjaan ataupun aktivitas di outdoor, kalian harus dengar baik-baik agar persiapan kalian matang saat melakukan kegiatan nantinya teman Pro 2. Dan Abdi berharap sih sebentar hujan dulu lah biar air terisi penuh.
3: Halo sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya Dr. Alexander. Selaku forecaster yang bertugas, saya kami informasikan perakhiran cuaca hari Jumat, tanggal 7 Agustus 2026 sebagai berikut. Pada pagi hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Sedangkan pada siang, malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan antara 65 hingga 98%. Arah angin secara umum berasal dari arah timur hingga tenggara dengan tinggi gelombang dalam kategori rendah antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk informasi pasang surut diperkirakan jadi pasang pada pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Timur mencapai 2,3 meter. Dan surut terjadi pada pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Timur mencapai 0,5 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mengupdate informasi cuaca di media sosial resmi Facebook Stasiun Pagi Fakfak dan Instagram BMKG Fakfak. Saya Robert Alexander, selaku PGM bertugas, ucapkan terima kasih.
2: Nah teman bro, itu tadi ya perkiraan cuaca untuk di hari ini. Tapi kalian harus pantau terus ya media sosialnya BMKG Fakfak agar tidak tertinggal oleh informasi, karena cuacanya kan berubah-berubah sama kayak doi. Hihi.
1: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

dan ikuti Pro 2 Fanfan melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Makan yuk.
1: Makan apa?
0: Bu, di sana.
1: Makanan luar negeri, tuh.
0: Iya, ayo.
1: Nggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Mana?
1: Makan sate seafood.
2: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

Yo, masih 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya, teman Pro 2, weekend ini bukan cuma soal rebahan atau jalan-jalan ya, tapi juga waktu yang pas banget untuk menikmati quality time, teman Pro 2. Nggak harus ke tempat mahal, karena momen sederhana seperti sarapan bareng keluarga, ngobrol santai dengan teman, atau sekedar menikmati pagi tanpa sibuk melihat layar handphone, ternyata bisa bikin hati jauh lebih bahagia, teman Pro 2. Teman Pro 2, sesekali coba ya untuk kurangi waktu scrolling media sosial dan isi hari dengan aktivitas yang benar-benar kita nikmati. Karena kenangan terbaik seringkali lahir dari hal-hal sederhana, Teman Pro 2. Nah, kalau ngomongin tentang menikmati hidup dan belajar menerima setiap prosesnya, lagu berikutnya ini ya punya pesan yang sangat dalam, Teman Pro 2. Ini adalah lagu dari Seven Seven, judulnya Lapang Dada. Jadi, lagu ini mengajak kita untuk tetap tegar, teman berdua, menerima keadaan dengan hati yang lapang dan percaya bahwa semua akan indah pada waktunya. Ya, setuju dan sepakat. Langsung aja kita dengerin ya, Seven Seven dengan Lapang Dada. Check it out.

Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital. Oke, oke, ada apa saja di RRI Digital sih? Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak. Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya. Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada. Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya. Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya. Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Women Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Bale.
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
0: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
1: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya. Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
2: Masih di 89 FM, Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, sesungguhnya. Ya teman Pro 2, sekarang sudah pukul 7.56 ya. Di hari Sabtu teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang saat ini masih sibuk scroll TikTok, ayo bangun sudah. Hari sudah siang, kalian harus aktif di hari Sabtu ini teman Pro 2. Dan sebelum kalian menikmati weekend ini, coba deh dipinta ke kalian untuk pikirkan satu hal sederhana yang ingin kalian lakukan di hari ini. Mungkin ada yang ingin menyelesaikan buku yang belum sempat dibaca, atau juga ada yang mulai belajar skill baru, atau juga untuk olahraga pagi karena hari ini cerah banget, atau sekedar menghubungi teman lama yang sudah enggak diajak ngobrol udah lama. Dan hal-hal kecil seperti ini memang terlihat sederhana teman Pro 2, tapi kalau dilakukan secara konsisten dampaknya luar biasa. Jangan tunggu hari Senin untuk memulai menjadi versi terbaik diri sendiri ya. Justru di hari Sabtu dan Minggu ini adalah waktu yang tepat untuk mengisi ulang semangat dan mempersiapkan diri menyambut minggu yang baru. Nah, berbicara tentang semangat untuk terus melangkah dan berani menghadapi setiap tantangan, lagu berikut ini Abdi kirap sangat pas banget untuk menemani pagi kalian. Ini ada lagu judulnya Tundukkan Dunia, Tunjukkan Pada Dunia, dari Bunga Citra Lestari. Karena lagu ini mengajak kita untuk tetap percaya pada mimpi, pantang menyerah, dan berani menunjukkan bahwa kita mampu meraih apa yang kita cita-citakan. Dan amin, semoga apa yang kita cita-citakan di hari ini dapat terwujud dengan baik. Oke, langsung aja kita dengarkan Bunga Citra Lestari dengan Tundukkan Dunia. Check it out.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Well, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: Masih di 89 FM, Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya, teman Pro 2, ini ada informasi buat teman Pro 2 pecinta sepak bola, karena sebentar malam sekitar pukul 22:30 waktu Indonesia Timur, kita akan menyaksikan pertandingan antara timnas Indonesia melawan Singapura di Piala AFF ya 2026. Nah, teman Pro 2, malam ini bakal menjadi laga penting banget untuk menghadapi Singapura ya, karena kita wajib menang untuk masuk ke semifinal. Dan ini ada informasi lagi teman Pro 2, secara keseluruhan ya, timnas Indonesia dan Singapura ini sudah bertemu sebanyak 59 kali teman Pro 2. Dari jumlah itu Garuda berhasil meraih 30 kemenangan, 10 kali imbang dan 19 kali kalah. Artinya secara statistik Indonesia memang lebih unggul dalam rekor pertemuan. Namun teman Pro 2, kalau khusus di ajang Piala AFF atau Asian Championship ini, persaingan jauh lebih ketat, apalagi di 2026 ini, karena Singapura masih sedikit unggul dengan 5 kemenangan, sementara untuk Indonesia mengoleksi 3 kemenangan dari 3 laga yang berakhir imbang. Yang paling membekas tentu antara pertandingan Indonesia ini melawan Singapura, yakni Piala AFF 2020. Waktu itu ya, kalau diingat-ingat, Indonesia sukses menyingkirkan Singapura dengan agregat dramatis setelah bermain imbang 1-1 di leg pertama. Garuda menang 4-2 lewat babak tambahan di leg kedua. Pertandingan itu masih jadi salah satu laga paling seru yang pernah disaksikan para pendukung timnas, termasuk saya. Benar sih. Nah, teman Pro 2, meskipun rekor berpihak kepada Indonesia ya, untuk sepak bola ini selalu menyimpan kejutan. Jadi statistik memang bisa menambah rasa percaya diri, tetapi hasil di lapangan tetap ditentukan oleh kerja keras, strategi dan mental para pemain selama 90 menit pertandingan. Nah, teman Pro 2, kalau menurut kalian malam ini Garuda bisa menang dengan skor berapa? Apakah Indonesia kembali menunjukkan dominasinya atas Singapura atau justru sebaliknya? Kirim komentar kalian di nomor WhatsApp Pro 2 di 0811-4894-990 atau chat aja di RRI Digital.
1: Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar, tinggal 3 email lagi.
2: Ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
1: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joe Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi

Ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim

Esensi buku Robua Fakfak, teman terbaik kamu. Kita Indonesia. Buku sukses dari diri sendiri. Karya

bukan oleh faktor eksternal, tetapi juga oleh sikap, mindset, dan usaha yang konsisten. Dengan pendekatan yang realistis dan mudah dipahami, buku ini menjadi panduan bagi siapa saja yang ingin mengubah hidupnya untuk mengejar cita-cita dan meraih keberhasilan dengan percaya diri pada diri sendiri. Buku Sukses Dari Diri Sendiri, karya Ihab Majid, menawarkan panduan praktis untuk mencapai kesuksesan melalui pengembangan diri. Dalam buku ini, penulis membagikan pemikiran dan strategi yang dapat membantu pembaca untuk memahami bahwa kunci kesuksesan terletak pada diri sendiri. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan tujuan hidup, mengenali potensi yang dimiliki, dan mengambil tanggung jawab atas tindakan serta keputusan yang diambil. Ihab Majid memberikan tips tentang membangun mindset positif, mengatasi rintangan, dan mengembangkan kebiasaan yang mendukung kesuksesan. Melalui kisah inspiratif dan contoh nyata, penulis menunjukkan bahwa dengan usaha yang konsisten dan keyakinan pada diri sendiri, setiap orang dapat meraih impian mereka. Sukses dari diri sendiri menjadi sumber motivasi

0: Radio FM, teman terbaik kamu.
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

ada ngerasa gak sih? Beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

0: Dikit beli minum sih, gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan, ya kan, ya kan?
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.